0: pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
0: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik. Karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Ya, padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan ya, kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di bedah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
2: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
3: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bersama saya ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
2: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
1: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
4: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
5: Ya, indikator, sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
4: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini. Betul. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
2: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencenderai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu mengusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin

Baik, selamat mendengar dimanapun Anda berada. Di pukul 7 pagi lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda dalam Kabar Aceh, berjaringan se-Aceh di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan semua teman-teman dari Luxmawe, Sabang, Melabuh, Takengon, Singkil. Ya, di pagi hari ini dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Ya baik, sementara ini kita ambil alih dulu ya untuk mungkin informasi cuaca yang akan kita dengarkan bersama-sama di pagi hari dalam Kabar Aceh. Kita sudah tersambung di pagi hari ini bersama Nasita Azharul Luis untuk menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
1: Selamat pagi Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Baik, Kak Nasita, bisa disampaikan ini secara umum bagaimana untuk perkembangan cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Senin tanggal 11 Mei 2026, silakan disampaikan.
1: Ya, baik Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar setia RRI Banda Aceh di mana berada, berikut perakiraan cuaca edisi 11 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh dari pagi hingga siang hari cerah hingga berawan, kecuali sebagian kecil untuk wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah Aceh Besar bagian barat, kemudian sebagian kecil wilayah Semelu. Pada pagi hari ini hujan dengan intensitas ringan, kemudian pada saat siang hingga sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Besar, Jaya, kemudian Pidi-Pidi Jaya, Aceh bagian tengah, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Dan juga untuk pada sore menjelang malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian timur, dan sebagian wilayah Aceh Besar. Kemudian juga ada potensi untuk wilayah Tenggara, Gaya Luas, dan sebagian wilayah Nagan Raya dan sekitarnya. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana untuk posisi tinggi gelombang di perairan Aceh saat ini.
1: Ya, untuk tinggi gelombang untuk penyeberangan alhamdulillah aman untuk hari ini karena berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Yang menjadi perhatian yaitu untuk wilayah perairan karena diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah perairan Aceh Besar Melabuh, kemudian Selatan Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, Aceh Barat Daya Simelu, dan perairan Sabang Banda Aceh. Begitu Bang.
0: Baik. Yang terakhir, himbauan apa yang disampaikan ini Kak Nasita?
1: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh tetap waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya puting beliung ataupun angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan kumul nimbus, hindari beraktivitas di luar rumah, dan juga diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung.

0: rokok secara sembarangan juga. Jaga kesehatan dan pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Demikian, Bang.
1: Baik, terima kasih Kada Sita Zara Lubis dari BMKG Provinsi Aceh sudah menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Kada Sita. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, baru saja kita dengarkan informasi cuaca. Saya mungkin kembalikan ke Jepri ya, rekan Jepri hostnya dari Sabang di pagi hari ini. Silakan Jepri.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Putra yang telah mengkondisikan ya untuk di pagi hari ini terkait dengan informasi cuaca. Baik, terima kasih teman-teman, dan kembali lagi bersama saya Jepri sebagai host untuk di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Dan kita langsung saja untuk mengetahui bagaimana kabar di pagi hari ini terkait dengan kabar Aceh ya. Untuk di pagi hari ini ada Bu Putra dan juga ada Meza dari Melabu dan ada Mbak Dewi Mohata dari RRI Loks Bawe, ada Fajri dari RRI Takengon, dan ada Nur Hayati dari RRI Singkil. Kita menuju ke Singkil aja dulu. Halo, Nur Hayati. Halo, Nur Hayati. Bisa di monitor? Iya. Ya. Gimana kabar untuk Singkil di pagi hari ini? Bisa didengar?
3: Ya, baik. Bang... Ya, halo.
2: Ya, gimana kabar Singkil untuk di pagi hari ini?
1: Ya, baik. Berdengar dimanapun Anda berada, ya, mungkin
3: baik, Bang, untuk kabar pagi ini
1: sedang
3: tadi pagi sempat
1: ya, di pagi hari ini. Kita mohon bersabar ya untuk mungkin kita masih sesuaikan untuk kabar Aceh kita di pagi hari ini. Dan mungkin informasi akan saya sampaikan dulu ya untuk Anda Aceh di pagi hari ini. Oke, sudah ada suaranya, silakan mungkin Jepri diulang kembali Jep.
2: Oke, sudah Bung. Kembali lagi dengan Nur Hayati. Gimana kabarnya untuk Singkil di pagi hari ini, Nur Hayati?
3: Baik Bang Jepri, ini signal kurang baik ya. Harap maklum kalau untuk di Aceh Singkil ya Bang.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Baik, untuk kabar cuaca di Aceh Singkil sempat tadi pagi ya, pukul 3 pagi itu diguyur hujan dan tadi berhenti di pukul 7 pagi ya. Dan saat ini juga kondisinya masih dalam kondisi yang sangat mendung Bang, di luar sana Bang.
2: Ya, silakan untuk kabar Aceh di pagi ini.
3: Dan satu informasi untuk pagi hari ini dari PGRI ya, yang sebelumnya sempat sudah dilantik ya untuk ketua PGRI-nya. Dan satu informasinya pagi hari ini, bahwasanya PGRI diharap perjuangkan hak guru di Aceh Singkil. Dan informasinya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, untuk Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Kabupaten Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI juga diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru di saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Kemudian untuk Bahtiar sendiri selaku Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh menyampaikan bahwasanya tugas sebagai PGRI sangat berat. Sebagai kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitra pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap seluruh SKPK yang ada di daerah. Oleh sebab itu, Bahtiar meminta kepada pengurus PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang baru periode 2026 hingga 2031 diharapkan dapat menjadi PGRI wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang semakin lebih baik. Selanjutnya, melalui kegiatan konferensi PGRI ke-23, Bahtiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI bahwasanya ke depan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan. Satu informasi Bang dari Aceh Singkil pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Nur Hayati dari Aceh Singkil untuk informasinya di Kabar Aceh di pagi hari ini. Dari Singkil kita menuju ke Takengon, ada Bung Fadri. Assalamualaikum Bung Fadri.
4: Waalaikumsalam Bang Jepri.
2: Gimana kabar?
4: Suara ya Bang?
2: Ya, bisa dipantau. Ah. Ya. Ya. Gimana kabarnya di Bang?
4: Alhamdulillah baik Bang pagi ini Bang.
2: Iya.
4: Untuk cuaca pagi ini masih berkabut Takengon Bang.
2: Masih berkabut ya. Yang penting jangan hujan dulu ya,
4: gitu
2: ya.
4: Oke, baik.
2: Ya, silakan.
4: Baik. Baik, dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memfasilitasi penyelesaian sertifikat tanah masyarakat transmigrasi di Kecamatan Atulintang dan Jagong Jagat. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil BPN Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Ilyoga mengatakan persoalan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi Atulintang dan Jagong Jagat telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan hingga kini hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bahkan sudah memasuki generasi ketiga. Ia menjelaskan persoalan pertanahan tersebut juga memicu berbagai konflik lahan di tengah masyarakat sehingga pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum. Menurutnya, dalam kondisi bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah juga kerap membeli tanah bagi masyarakat yang terdampak secara darurat agar masyarakat memperoleh kepastian terhadap tempat tinggal. Karena itu, legalitas tanah dinilai penting untuk mencegah konflik sosial di kemudian hari. Demikian satu informasi Bang Jepri dari Takengon, kembali ke Sabang.
2: Ya baik, terima kasih Bung Fazri untuk informasinya di pagi hari ini. Untuk informasi dialog gimana Bung Fazri pagi ini?
4: Ya untuk pagi ini sampai sekarang belum dapat informasi nih Bang Jepri.
2: Masih di awang-awang ya?
4: Benar.
2: Ya oke, baik, terima kasih Bung Fazri. Dari Takengon kita menuju ke Loksmawe, ada Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi.
5: Ya waalaikumsalam Jepri, apa kabar?
2: Alhamdulillah di Sabang sehat di pagi hari ini. Gimana untuk Loksmawe nya?
5: Cerah hari ini, secerah ya. Kalian semua kayaknya.
2: Iya, silakan Mbak Dewi untuk informasi pagi ini.
5: Terima kasih Jeffrey. Dari Loksmawe ada satu informasi terkait dengan anggota DPD Republik Indonesia Sal Aceh Haji Uma ini meninjau ya terkait dengan persoalan penerapan sistem desil dalam layanan jaminan kesehatan Aceh JKA di Rumah Sakit Umum Cutmutia pada Sabtu kemarin. Jadi kunjungan itu juga dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak lagi mendapatkan layanan kesehatan setelah adanya perubahan status desil dan juga setelah penerapan peraturan gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Dan kemudian juga ini Haji Uma langsung melakukan proses pelayanan ya, melihat langsung proses pelayanan pasien di rumah sakit tersebut, dan ini juga bersama Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan juga Penunjukan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia. Dan menurut Haji Uma sendiri ini teman-teman ya dan juga pendengar, banyak warga yang sebelumnya tercover program JKA kini banyak mengalami kendala saat berobat. Karena kenapa? Karena status desil mereka berubah, jadi menjadi kategori yang tidak masuk penerima bantuan kesehatan. Jadi ini juga banyak temuan lapangan maupun keluhan yang diterima terkait validitas data desil. Ada masyarakat ditetapkan berada di desil 8 hingga 10, tapi secara faktual kondisi mereka bertolak belakang. Jadi ini memang akhirnya mereka tidak mendapat tanggungan JKA, BPJS secara gratis dan harus membayar melalui jalur mandiri. Begitu dia informasinya.
2: Ya baik, terima kasih Mbak ya. Dewi dari RRI Loksmawe untuk pagi hari ini Kabar Aceh. Dan dari Loksmawe kita menuju ke Melabu, ada Mbak Meza. Assalamualaikum Mbak Meza.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali untuk teman-teman semuanya. Walaupun ada beberapa rekan yang udah sempat kenalan kemarin itu ya.
2: Iya. Bisa dinaikin lagi gak feedernya? Ini kecil nih, kita kedengeran kecil nih suaranya.
6: Halo, tes.
2: Pada ngebrom ya.
6: Halo.
2: Ngebrom ya. kecil masih kecil suaranya.
6: Kita udah besar.
2: Udah besar ya?
6: Tapi di sini udah besar. Oke, tolong pagi ini suaranya kecil. Katanya suaranya kecil. Ya, sebentar ya, teman-teman.
2: Oke. Okay. Ya, kita ke Banda Aceh aja dulu ya.
1: Baik, gimana? baik. Ya. Ya, sudah bisa dengar suara saya ya, Jeb?
2: Bisa, aman.
1: Jelas ya.
2: Oke. Okay.
1: Ada kembaran saya di bawah saya ya, Bung Bajri. Ya, oke, baik. Oke, di pagi hari ini informasi yang akan kita sampaikan untuk Banda Aceh sendiri. Ini persiapan untuk nobar nih, Jeb, untuk bulan 6 ya. Hmm. Jadi pemerintah kota Banda Aceh juga ini menilai momentum sepak bola dunia 2026 ini dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan sektor usaha masyarakat. Dan kemudian antusiasme warga terhadap budaya nonton bareng atau nobar dinilai mampu menghadirkan dampak positif bagi pelaku UMKM, yeah, kuliner, hingga komunitas kreatif lokal. Ini disampaikan oleh mantan wali kota Banda Aceh dulu ya, ada Pak Aminullah Usman, dan juga bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh ada Pak Rosdi STMSI dalam perbincangan bersama RRI Pro 1. Kemudian nobar ini beliau melihat bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Saat agenda nobar berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak mulai dari kuliner, kopi, jasa dekorasi, hingga pelaku UMKM lainnya. Dan beliau juga menambahkan momentum pesta sepak bola dunia juga dapat dimanfaatkan komunitas kreatif lokal melalui pertunjukan seni, pembuatan konten digital, hingga promosi produk-produk daerah kepada masyarakat yang hadir di lokasi nobar. Selain itu, kondisi Kota Banda Aceh yang dinilai aman dan kondusif menjadi nilai tambah dalam mendukung aktivitas publik tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Rosdi berharap suasana aman dan tertib di Banda Aceh dan dapat terus terjaga selama berlangsungnya berbagai agenda nobar mendatang. Pemerintah kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menjadikan sepak bola dunia sebagai momentum memperkuat ekonomi kreatif, spot turis, serta citra positif Banda Aceh sebagai kota yang nyaman bagi warga wisatawan. Tadi itu dia untuk persiapan mungkin nobar di bulan Juni mendatang ya, Jepri.
2: Yeah.
1: Jadi dengan keadaan Kota Banda Aceh saat ini, mungkin Provinsi Aceh ya, aman gitu ya. Jadi kita harap tidak ada kriminalitas sampai dengan selesai nanti nobarnya. Terima kasih, Jepri.
2: Oke, baik. Terima kasih, Bung Putra, untuk okay. Di pagi hari ini kabar Acehnya. Baik, dari Banda Aceh kita menuju ke Melabu lagi nih, gimana?
7: Oke, baik, udah.
2: Oke, sudah.
7: Salam kenal deh kembali ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin tadi agak kecil suaranya.
2: Iya.
7: Kita baru di Pro 1, mohon bimbingannya. Baru dua kali masuk di kabar Aceh nih. Ya, untuk informasi hari ini dari Aceh Barat, Mesa juga akan menghadirkan satu informasi juga dari Faskes di Nagan Raya yang katanya tetap melayani masyarakat tanpa melihat desil. Nah, di sini juga diinformasikan oleh Bupati Nagan Raya Aceh, Dr. TR Kemangan SHMH atau yang akrab disapa TRK, menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes memiliki milik pemerintah daerah, baik rumah sakit maupun puskesmas, wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa melihat kategori desil. Nah, dalam regulasi terbaru ini diinformasikan pemerintah Aceh tidak lagi menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 8 hingga 10. Nah, di sini Bupati TRK sendiri juga menekankan bahwa perubahan regulasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut. Ia juga menjelaskan, pemerintah kabupaten atau Pemkab Nagan Raya juga tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengacu pada batas desil tertentu, dan khususnya bagi warga kurang mampu yang mengalami kendala dalam akses pelayanan kesehatan. Nah, selain itu, Bupati TRK juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial telah membuka posko pengaduan terkait desil serta melakukan pendampingan langsung kepada operator SIKS NG di desa-desa. Terakhir, sementara itu PLT Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya juga menyampaikan, yaitu Dr. Muhammad Iqbal MKM bahwa pihak rumah sakit siap memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Nagan Raya tanpa melihat status desil. Nah, mungkin demikian Bang Fajri ya yang dapat Meza hadirkan salah satu informasi dari Aceh Barat.
2: Fajri, ya, baik, ya. Terima kasih Bang Meza. Bang Fajri di bawah tuh.
1: Fajri.
2: Ya oke, baik, terima kasih ya Meza ya untuk informasinya di pagi hari ini dari RW Melabu. Dan kembali lagi ini informasi dari Sabang. Sebelumnya saya juga sapa-sapa dulu pendengar untuk RRI Sabang yang saat ini menyimak kita melalui streaming ya di rri.co.id ataupun juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Dan kabar Aceh ini juga bisa Anda dengarkan melalui YouTube ataupun juga bisa menonton langsung ya melalui YouTube RRI Banda Aceh Live. Baik, dari Sabang ya, informasi dari Sabang yaitu Forum Anak Kota Sabang atau Fakosa menggelar kegiatan Happy Cling atau Happy Recycling di kawasan Pantai Sumur Tiga Sabang. Kegiatan ini tersebut diisi dengan aksi bersih pantai serta juga pembuatan kerajinan dari limbah daur ulang oleh anggota Forum Anak Kota Sabang. Ketua Fakosa Angga Suji Pranoto mengatakan kegiatan Happy Recycling ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian anak-anak terhadap lingkungan yang ada di Kota Sabang ataupun juga terkait dengan pantai. Dan menurutnya Forum Anak ini juga ingin ikut berkontribusi menjaga kebersihan dan keasrian kawasan wisata pantai khususnya di kawasan Sabang. Dan kegiatan ini diawali dengan aksi pengumpulan sampah di sepanjang kawasan Pantai Sumur Tiga yang melibatkan anggota Fakosa. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan kerajinan daur ulang. Angga menambahkan setelah aksi bersih-bersih pantai ini, para peserta juga melanjutkan kegiatan recycling art dengan memanfaatkan limbah yang telah dikumpulkan sebagai hasil kerajinan nantinya juga dipersiapkan untuk ditampilkan pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Sabang tahun 2026 nantinya. Baik, demikian informasi dari Sabang rekan-rekan dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Buat rekan ada Meza dan juga Mbak Dewi dan ada Fajri di Tagengon, ada Nur Hayati di Singkil dan juga Putra. Saya kembalikan ke Putra. Silakan Bung.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Jepri sebagai host di pagi hari ini Dapka Par Aceh untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya sudah bergabung di pagi hari ini selama beraktivitas kembali. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu di pagi hari. Tetap semangat untuk kita semuanya di P1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya sudah bergabung di pagi hari ini selama beraktivitas kembali. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu di pagi hari. Tetap semangat untuk kita semuanya di P1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh, Kabar Aceh.

0: ya Pak? Opa?
1: Tunggu.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Tersiramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat. Sama saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

smartphone dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, kerusakan mata, kerusakan otak, kerusakan janin, kecanduan bermain game, kurangnya berinteraksi sosial, dan masih banyak lainnya. Tips menggunakan smartphone. Jadwalkan penggunaan smartphone. Batasi waktu penggunaan smartphone. Untuk anak-anak, jagalah tontonan mereka. Jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bertanggung jawab. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Bandung.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id, atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
1: Halo RRI. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam program Halo RRI untuk hari ini, edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Ya, untuk di pagi hari ini, salam jumpa kita ya, yang menemani Anda mungkin sedang beraktivitas, dan juga mungkin Anda yang ingin berbagi informasi bersama kita di dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Kita masih bersama rekan saya Bu Amar yang akan menemani saya di pagi hari ini ya. Masih setia bersama Bu Amar, pokoknya dalam setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi ini luar biasa sekali, Bu Amar tuh selalu menemani kita dalam Halo RRI. Iya, baik. Selamat pagi, assalamualaikum, Amar.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini nih, Amar?
2: Iya, kabar sedikit kurang baik juga.
1: Aduh, ya, kenapa ya? Kurang baiknya apa?
2: Tadi sedikit ada, pagi bangun tadi memang sedikit ada pilek ya.
1: Insiden?
2: Enggak, memang lagi capek aja kebetulan. Dan kebetulan ini sudah ada telepon yang masuk ya.
1: Oh iya, langsung saja kita terima dulu ya. Halo. Halo,
2: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar, Mbak Putra.
2: Iya, apa kabar Fitri di pagi hari ini? Kok sepertinya agak lemas sekali nih.
3: Kenapa? Tadi semangat lah, ini lagi tempat kerja, di tempat ngajar nih.
2: Lagi di tempat ngajar, baik-baik. Di tempat ngajar ya, baik, apa nih Fitri yang bisa diceritakan mungkin dibagi di pagi hari ini Fitri?
3: Ini Bang, sekarang kan anak-anak sekarang kan asik dengan HP gitu ya, Bang Putra, Bang Amar gitu ya. Jadi apa namanya, disuruh ngaji aja nggak mau gitu, Bang Amar gitu. Jadi solusinya gimana gitu? Tolonglah apa namanya dikonfirmasi gitu kan. Karena anak-anak sekarang lalai dengan kami dengan HP. Nggak, kalau disuruh ngaji pun mereka bantah gitu, Bang Amar, Bang Putra. Jadi permen seseorang itu kan butuh dengan pendidikan agama gitu ya, Bang Amar, Bang Putra. Jadi anak-anak pun harus dengan permennya mengaji gitu, belajar tajwid, apa kayak apa loh, hukum apa kayak apa tentang agama gitu. Tapi mereka tetap tidak mau gitu, soalnya dengan HP selalu apa kayak gitu, Bang. Itu aja dari Fitri Mahmutra, salamlah gitu.
2: Baik,
1: terima kasih Fitri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Fitri ya, di Darussalam. Apa tadi ya, sedikit
2: ini anak-anak ini udah lalai ya, dengan gadget seperti HP, jadi sudah tidak
1: ada waktu lagi
2: ya, nggak ada waktu lagi buat mengaji gitu ya. Dan memang ini sepertinya memang udah pemandangan yang banyak nih kita lihat di beberapa tempat ya, Bu Putra ya. Jadi mungkin banyak anak-anak ini sudah lalai dengan gadget, jadi mungkin sudah sedikit malas kalau di sel mengaji, mungkin udah capek matanya ya, sudah lelah melihat layar sehingga tidak bisa lagi fokus nanti membaca huruf-huruf hijaiyah ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Fitri di pagi hari ini, dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bergabung seperti Fitri tadi itu bisa bergabung sama kami di 0651 44336, ataupun bisa juga melalui WhatsApp di 0852 8285 4445. Dan satu penelpon ya untuk kesempatan kali ini, kita akan jeda dulu sejenak.
1: Okay.
2: Hari akan kembali setelah jeda berikutnya.
1: Setelah lagu berikutnya kita kembali lagi.

0: Du har ikke kakas.
1: Kulemon! Ah, Nobita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?

0: Halo RRI.
1: Oke, baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini di edisi hari Senin. Jadi di hari Senin ini kita setiap Senin, Rabu, dan hari Jumat ya dalam program Halo RRI. Dan mungkin saatnya untuk Anda yang ingin ikut dalam program Halo RRI berikut ini ruang interaktif ya untuk berbagi informasi, aspirasi, dan juga suara masyarakat Aceh khususnya di pagi hari ini yang kita tunggu untuk Anda. Baik, gimana nih Mar?
2: Ah ya, mungkin sebelumnya juga kita beritahukan juga mungkin kepada pendengar yang boleh. Sudah pernah memberikan laporan ya. Yang pertama mungkin dari Pak Heru ya. Pak Heru mungkin kemarin ini lupa ya memberikan nama rumah sakit mana waktu itu. Kemarin itu dari laporan yang kita terima itu bahwasanya mungkin anggota keluarganya itu ada yang menderita sakit dan cukup ini ya, maksudnya cukup merepotkan apabila harus dibawa seminggu sekali untuk pengambilan obat. Kenapa obatnya itu tidak disiapkan mungkin selama sebulan gitu. Mungkin boleh diberitahukan di rumah sakit mana, ya. Supaya lebih mudah ini kita mencari solusi ya, karena kalau tidak ada nama rumah sakit kita tidak tahu menghubungi kemana. Yang ada nanti kita malah menghubungi semua rumah sakit ya jadinya ya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua dari Pak Iwan di Nesu ini terkait dengan biaya tagihan PLN yang tiba-tiba membengkak ya. Tidak diketahui sebabnya. Mungkin untuk Pak Iwan yang saat ini mendengarkan kami, boleh Bapak dikirimkan ID pelanggannya melalui WhatsApp ke 0852-8285-4445 Bapak. Atau kalaupun memang mepet ke pepet, boleh telepon lagi Pak ke 0651-44336 Bapak beritahu nomor ID pelanggan. Jadi lebih mudah nih Pak, karena kita sudah berkomunikasi dengan PLN. Dari pihak PLN ini meminta nomor ID pelanggannya supaya lebih gampang di tracking apabila terjadi kesalahan teknis seperti itu. Baik, silakan ya Pak Iwan ya, mungkin bergabung sama kami di baik itu di WhatsApp dan juga di telepon ya. Ataupun bisa juga mungkin apabila Anda mengikuti media sosial RRI Banda Aceh, boleh di DM ya, karena biasanya nanti kita ada tim medsos. Mungkin tim medsos akan membaca DM Anda dan meneruskannya ke kami di tim siaran seperti itu.
1: Iya, itu dia ya. Baik, baik, itu dia ada dua informasi tadi ya berarti ya.
2: Iya,
1: yang,
2: betul sekali.
1: Pertama tadi yang di rumah sakit.
2: Rumah sakit
1: mana yang, memang
2: mana ini yang
1: pengobatannya, maksudnya
2: pengobatannya
1: obatnya itu ya.
2: Mungkin lebih kepada ini ya, maksudnya kalau mengambil obat harus seminggu sekali dan harus membawa pasien. Memang sebenarnya sedikit merepotkan mungkin ya bagi apa bagi para perawat ini ya, mungkin bagi anggota keluarga yang
1: merawat ya. Iya, betul sekali.
2: Nah, jadi kalau bisa apakah mungkin obatnya itu diberikan untuk misalnya satu bulan saja, jadi hanya cukup pasien itu cukup berkunjung bisa sebulan sekali kalau hanya memang mengambil obat seperti itu. Itu keluhan dari Pak Heru ya.
1: Pak Heru ya. Ya baik, untuk pendengar mungkin di manapun Anda berada, Anda yang ingin bergabung sama kita di 0651-44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852-8285-4445 silakan ya. Kita masih menunggu. Halo, selamat pagi, halo RRI. Ya, halo.
3: Halo.
1: Iya, selamat pagi, halo RRI.
3: Dari Pak Jul di Bekambada.
2: Pak Jul. Iya, baik, silakan Pak Jul.
1: Silakan Pak Jul.
3: Ini Mbak, sekarang ini kan motor anak-anak muda di jalan tuh suara klepotnya gede-gede kali, Pak. Kalau lewat di depan rumah kita, rasa-rasanya kan pecah saja kita harus.
1: Betul.
3: Emang dipotong knalpotnya itu. Maksud saya gini, kenapa polisi sekarang diam aja, nggak ada tanggapan apapun, gitu bang. Kok nggak bikin razia, ditangkap semua motor-motor yang
1: kena pemborong ya?
3: Itu, dibawa ke kantor polisi, knalpotnya diambil. Yeah. Kalau nggak pasang knalpot yang bawaannya, jangan
1: ambil, iya betul.
3: Bahaya kali, emang ini udah selama ini makin apa tuh, makin sembarautan saya tengok anak muda di jalan tuh.
1: Kawasan mana nih Pak Ju?
3: Kalau malam minggu di malam, enggak tentu malam minggu. Malam apa aja,
1: malam aja
3: ini Pak tengok tuh, ngebut-ngebut tuh. Habis itu, semua adalah, memang kenekotnya gede. Anak-anak muda sekarang tuh, anak-anak yang baru-baru gede.
1: Iya.
2: Baik. Ini spesifiknya berarti di daerah Pekanbada juga ya Pak Jol ya, supaya ya, lebih mudah kita ini.
3: Saya lagi jalan-jalan nih, saya sebab kan pengemudi
2: Oh, baik.
3: Iya. Bila hidupin radio.
1: Berarti melihat dengan kasat mata ya.
2: Iya, berarti laporan kasat mata ya, Bang.
1: Iya. Baik.
3: Jalan-jalan saya.
1: Baik, mudi, baik.
3: Sedang mau mudi gitu.
1: Betul, Pak Jo.
3: Kawasan saya sekarang di Ketapang. Barusan lewat.
1: Baik. Iya, betul, betul sekali. Kadang terganggu orang lain gitu ya.
3: Sangat terganggu.
1: Betul sekali.
3: Sangat terganggu.
1: Apalagi ada orang memang yang ada jantungan sedikit, ini yang bahaya ini, Pak Jo ya.
3: Oh, itulah. Saya tengok sekarang polisi cuma diam-diam aja gitu. Nggak ada dengan apapun.
1: Iya.
3: Kerja orang itu kan.
1: Iya, betul.
3: Jangan cuma menangkap mobil yang nggak bayar aja.
1: Iya.
3: Kerja itu kan kerjaan orang itu juga.
1: Ya, baik, baik,
2: Pak Jol. Pak Jol, boleh kami tanya lagi sebelumnya Pak Jol ya, sinyal komunikasi di SPBU ya sempat Bapak Pak Jol tanya ya. Sekarang, kalau boleh tahu di daerah mana Pak Jol, biar bisa lebih spesifik kami ngobrol dengan pihak SPBU ataupun dari pihak provider telekomunikasinya Pak Jol, di daerah mana tuh?
3: Enggak tentu Pak.
2: Oh, enggak tentu.
3: Kadang diulele pun begitu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Enggak tentu, enggak tentu. Kadang diulele, kadang di brother.
2: Oke, oke.
3: Minyaknya ada, solarnya ada di Braden, tapi sangkut sama perakotnya nggak ada sinyal.
2: Oh baik.
3: Kami sebetulnya pergi ke tempat lain.
2: Baik, baik.
3: Gitu, gitu. Pergi tempat lain, tapi itu solarnya antri. Kayak hari Senin ini memang ada solar nih.
1: Iya, kosong baik. Ya.
2: Kosong Pak ya, berarti ya.
3: Semua kosong semua kalau hari Senin.
2: Oke, okay, baik.
3: Kalau kami pengemudi truk ini setiap hari pakai solar, kadang-kadang hari Senin nggak kerja setengah hari, nanti habis siang kalau ada kerja kan.
2: Baik.
3: Karena membangkitkan ekonomi masyarakat itu kalau kerjanya macam-macam, ha?
2: Betul.
3: Nah itu, saya pun punya karyawan dua orang, besok nggak ada minyak, nggak kerja.
2: Iya, betul sekali Pak.
3: Gitu. Oh nggak gitu, maksudnya tengok di Bandar Aceh sekarang ini udah semeraut.
1: Iya, betul aja.
3: Sebab kan saya bukan duduk di satu tempat, saya jalan sini, namanya sopir kan.
1: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Makasih Bang. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan juga ya Pak Jol ya. Sedang mengemudi gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Baik, tadi laporannya terkait yang pertama tadi.
2: Yang pertama ini mungkin mohon di razia motor dengan kenal
1: ya, plong ya.
2: Lokasi tidak spesifik ya. Berarti masih ada beberapa pemuda ini kucing-kucingan mungkin dengan aparat
1: wajib ya. Kita juga ada nih tengah malam kalau iya. Apalagi Amar kalau dinas malam ya paling enak.
2: Oh
1: ya,
2: iya betul. Malam kelihatan memang.
1: Apalagi dinasnya di malam minggu tuh ya. Langsung nampak tuh.
2: Iya
1: tuh. Cuman ya seperti itu. Tapi nanti ini kita laporannya seperti apa nanti kita coba untuk berkomunikasi ya Mar ya.
2: Betul
1: nanti
2: sekali.
1: Ya bersama Salantas ya setidaknya ya.
2: Kalau dari WhatsApp belum ada yang masuk ya?
1: Oh sudah ada yang masuk dari satu.
2: Oh iya sudah ada. Coba kita baca.
1: Ya kita bacakan, jangan marah orangnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Irya. Waalaikumsalam. Saya Wardania.
2: Oh buat.
1: Dari Kampung Lung ke Mukiman Guci Rompong ya, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi ya. Bulan lalu saya beritahu tentang SD 1 Kecamatan Langkahan Aceh Utara belum dapat nasi gratis MBG. Sekarang sudah dapat, tapi Desa Krung Lingkar Alu Angin ya.
2: Belum dapat. Ya,
1: Alu Angin belum dapat nasi gratis MBG dan ada yang bertanya di daerah tersebut. Pada siapa mendaftar menjadi karyawan super?
2: SPPG, karyawannya SPPG,
1: SPPG. Super. Kok super ya? Dan syaratnya
2: sepertinya karyawan SPPG.
1: Syaratnya mungkin apa saja, itu aja gitu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Wardania ya. Baik ya.
2: Bingung ya Bu Putra ya?
1: Iya, bingung
2: super sih. Kayaknya SPPG maksudnya ya.
1: Iya, soal lagi bicara tentang MBG lu pertama ya kan. Baik, tapi ini kita ini dulu ya. Kita
2: jadi, nama SD-nya apa tadi?
1: Kak ini Wardania.
2: SD apa yang belum dapat?
1: SD 1. Ini belum bulan lalu saya beritahu tentang SD 1 Kecamatan Langkahan Utara belum dapat nasi gratis.
2: Sekarang
1: sudah dapat. Tapi Desa Krung Lingkar Alu Angin.
2: Desa Krung Lingkar bukan SD ya berarti ya?
1: Iya, ya bukan SD nih, tapi nggak disebutkan mungkin SD ya SD di situ Krung ya, di Desa Krung Lingkar Alu Angin belum dapat nasi gratis MBG. Dan ada yang bertanya.
2: Lingkar Alu Angin ya, belum dapat MBG.
1: Iya, itu aja mungkin ya dari
2: Bu Wardania
1: ya, di Lampung Saka Kabupaten Pidi. Terima kasih. Dan untuk yang lain mungkin ya silakan ya.
2: Betul-betul.
1: Yang bergabung sama kami, bergabung sama kita di
2: 04-44336 ataupun juga WhatsApp di 0852-82-85-45. Udah lupa.
1: 85-44-45 ya. Oh, iya, kita ulang lagi 0852-82-85-44-45.
2: Belit-belit ya.
1: Iya, malam ya, pagi. Masih pagi.
2: Dan okay, kita jeda dulu sejenak ya. Benar, kita kembali setelah jeda berikut. Masih di hal

0: Karena kita akan berusaha memperkuat regulasi-regulasi perlindungan terhadap jemaah, termasuk dengan cara peningkatan pengawasan terhadap travel, serta penguatan sistem-sistem pelaporan dan pengaduan oleh masyarakat. Memang kalau bicara dengan masalah PPU atau pembunuh ini memang agak kompleks. Karena di mana di sini pelaku usahanya bukan saja dari pemerintah, namun juga pihak travel selaku penyelenggara langsungnya. Karena jika tidak apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah tidak mendukung dari travel pun itu jadi masalah. Tidak jika membuat kebijakan-kebijakan hanya sebatas menguntungkan jemaah saja menjadi masalah. Makanya kedua-dua menjadi pertimbangan kita ke depannya agar regulasi yang kita keluarkan itu menjadi menguntungkan bersama. Demikian.
1: Betul, betul sekali. Nah, ini mungkin dengan kenaikan saat ini ya Pak ya, mungkin ini perlu intervensi atau cukup ikuti mekanisme pasar nih Pak?
0: Intervensi tadi itu kan kebijakan pusat Pak ya. Saya bagi kita di sini kebijakannya hanya pelaksana. Kan? Jadi jika bicara kebijakan intervensi itu, saya rasa pemerintah akan berusaha melakukan yang terbaik buat travel maupun buat jemaah. Dan mungkinlah itu travel itu kan bagian dari ekonomi ya. Makanya dengan perbaikan ekonomi travel itu sendiri, maka secara global akan baiknya ekonomi secara nasional. Demikian
1: begitu. Ya, baik Pak Darwin. Ya, saya mungkin ke Pak Yuhardi kembali. Pak Yuhardi masih bisa mendengarkan saya, Pak Yuhardi? Halo Pak Yuhardi.
2: Ya.
1: Iya Pak Yuhardi. Nah Pak Yuhardi, kita lanjut lagi mungkin saat ini apakah kenaikan seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya dengan tema kita di pagi hari ini, apakah kenaikan ini sepenuhnya karena harga aftur Pak atau ada faktor lain nih Pak Yuhardi?
2: Ya suaranya kurang
1: jelas, ya.
2: Tapi itulah yang saya bicarakan tadi. Kalau dari pihak pemerintah ini serius, sebenarnya ini kesempatan emas buat penerbangan BUMN. Jadi karena udah berapa tahun penerbangan pemerintah ini dikalahkan oleh penerbangan swasta. Tapi kita lihat kenapa penerbangan-penerbangan dari luar, dari selain dari Indonesia, bisa mereka jual dengan harga yang lebih murah, kayak misalnya Asalam dari penerbangan Oman, terus termasuk ada pesawat dari Cina. Sekarang lagi ngetren orang pergi dengan pesawat Cina, padahal kita tanpa ada transit dengan penerbangan deret yang lebih mudah, tidak ada kita bayar parkir dan negara yang lain, kenapa kita bisa harga lebih mahal? Kenapa negara orang bisa, negara kita nggak bisa? Inilah perlu kita ada dukungan dari pihak pemerintah. Maka saya bilang tadi, ini kesempatan emas untuk memperbaiki diri dari pihak penerbangan BUMN kita.
1: Ya,
2: sekian.
1: Ya, baik Pak Yuhardi. Pak Yuhardi, ini untuk dampak untuk jumlah jemaah pendaftar mungkin saat ini bagaimana? Apakah terdampak di sana, Pak?
2: Kalau kita di sini di Saudi biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Kita niat juga masih normal, biaya kehidupan masih normal, tidak ada masalah. Cuma hanya di berita.
1: Iya.
2: Kita di apalagi ini kan di Haramain, Mekah, Madinah sangat-sangat normal. Semua ibadah dengan tenang, aman, tidak ada masalah.
1: Apakah ada jemaah yang membatalkan Pak mungkin Pak? Atau menunda keberangkatan?
2: Halo?
1: Iya, halo Pak Yuhardi. Apakah ada jemaah yang membatalkan atau menunda keberangkatan untuk umrah dan haji nih Pak? Iya, masih ini ya, susah ya.
2: Lagi?
1: Iya, bisa mendengarkan Pak? Halo?
2: Halo, halo?
1: Iya, Pak Yuhardi, apakah ada terdampak dengan jumlah

0: mungkin keberangkatan atau membatalkan nih Pak jemaahnya Pak.
1: Yang Iwan tertunda.
0: Iya.
1: Tapi banyak sekarang dari pihak-pihak travel, mereka kalau dengan harga yang naik segitu, banyak-banyak mereka yang nolak ingin tertunda jamaah. Tapi kalau tertunda dari pihak kita, pasti secara otomatis jamaah ini akan lari kepada penerbangan yang lain. Kayak sekarang orang pada nyerbu penerbangan dari Medan, Assalam. Cuma banyak travel juga ingin mereka ajukan penerbangan Assalam ini pesawat yang lebih gede. Nah, padahal ini kan saya bilang tadi, kesempatan emas buat kita dari Indonesia. Jangan sampai barang kita, punya kita diambil orang luar. Kenapa orang luar bisa, orang kita nggak bisa?
0: Ya, Pak Yordi, seperti mungkin Bapak di travel ya Pak. Ini apakah travel masih bisa menekan biaya agar tidak terlalu membebani jemaah Pak?
1: Sebenarnya kalau kita lihat, biaya umrah di Indonesia tidak termasuk murah, lebih murah dari daerah-daerah lain. Misalnya kita lihat ini orang daripada India, dari Pakistan, kan lebih kurang jauh dengan kita juga. Mereka sangat murah umrah. Kita kaget-kaget, harga mereka 15 juta, 12 juta, kayak nggak masuk akal. Karena kita kenapa jadi mahal? Karena puncaknya di penerbangan. Paling mahal bajet umrah adalah di penerbangan. Berapa sih jauh antara India dengan Indonesia? Kita satu laut, apalagi di daerah Aceh. Dan malah kalau pesawat India, Pakistan, barang mereka seperti Saudi Airlines, satu orang two pack, dua koffer, dengan satu koffer 23 ataupun 24 kilo. Nah, kita nggak heran lihat India, Pakistan, waktu check-in sama sumbernya, barangnya pada banyak. Kalau kita kasih cuma bagasinya hanya 30 kilo banyak, itu hitung sekalian kena air terbang. Kalau kita hitung bagasi bersih cuma 25, tiket kita lebih mahal, bajet kita mahal, jadi jamaah sangat keberatan. Makanya inilah kita perlu koreksi sendiri, kenapa orang bisa kita nggak bisa, di mana kesalahannya kita.
0: Betul sekali ya, jadi ini juga kita harapkan juga pemerintah daerah juga ini ya ataupun pihak terkait ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yuwardi tadi, jadi ini kesempatan kita nih gitu ya Pak ya, untuk supaya jarak kita tempuh juga sebenarnya dekat gitu ya, tidak melebihi biaya dari mungkin perjalanan haji dan umrah ini ya. Pak Darwin, mungkin Pak Darwin ada yang ingin ditambahkan Pak Darwin?
2: Ya, ini tadi saya sependapat juga dengan Pak Yuwardi Pak Ustaz ya. Namun demikian kan kita akan berpulang kembali kepada kebijakan pusat. Seperti apa memang itu hitungan mereka, biaya-biaya dikeluarkan oleh sebuah penerbangan. Itu saya tidak bisa jawab, memang itu wilayah-wilayah pusat. Nah, kita di sini hanya menjalankan saja. Tapi kami yakin pemerintah dalam hal ini terkait dengan kenaikan-kenaikan harga ini menjadi perhatian penuh. Dan mungkin akan ada solusi-solusi yang terbaik buat kita bersama. Demikian.
0: Iya, betul sekali. Dan supaya juga...
1: Insyaallah. Ini makanya saya bilang kalau ini kesempatan pemerintah ada diambil, itu kasihan. Ini kesempatan emas seperti saya bilang tadi. Tangan kita adalah orang bisnis. Setelahnya, kita mencari keuntungan harus keluarin modal dulu. Ini modal kita sangat bagus dalam kesempatan kayak begini. Orang lain tidak ada penerbangan, kayaknya misalnya kurang penerbangan daripada pesawat ini kurangin penerbangan. Ini kesempatan kita. Jadi ini kan tahu kayak pihak kita di travel, kita untuk 3 bulan, 4 bulan ke depan, sekarang kita sudah booking tiketnya. Tapi kalau kita sekarang bisa mempertahankan cuma bulan ini, mungkin bulan 5 ataupun bulan 6, dan 4 bulan ke depan jamaah sudah ke kita semua, jadi itulah dapat keuntungan. Cuma kita rugi sedikit, tapi di depan untung lebih banyak. Dan itu sangat bagus peluangnya.
0: Iya, betul, luar biasa sekali yang sudah disampaikan Pak Iwari. Peluang ini adalah peluang untuk kita. Itu ya Pak Darwin ya?
2: Iya, siap Pak. Betul, betul.
0: Iya. Oke, baik. Kemudian mungkin saya ke Pak Darwin dulu di saat ini. Pak Darwin, ini apakah jamaah yang sudah mendaftar jauh hari ya, jauh-jauh hari ini, juga terdampak nggak ini untuk kenaikan?
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, persoalan ini kan terkait dengan biaya polos. Dan kedua terkait dengan perjanjian dengan pihak travel. Nah, maka itu semoga memang biaya-biaya yang tadi kita bicarakan tadi, seperti Pak Yura Hamis sampaikan tadi, semoga dapat disubsidi oleh pemerintah. Jika memang tidak subsidi, langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan sehingga memang tidak terjadi dampak terhadap jemaah yang bukan berangkat. Saya rasa pemerintah dalam hal ini sangat memperhatikan situasi ekonomi secara global. Demikian,
0: Pak
2: Putra.
0: Iya. Dan ini mungkin apa sedikit mungkin ya, Pak? Apakah?
1: Ya begini ya. Sekarang ini kan kita sudah tahu sendiri kenapa sekarang jamaah ramai berpergian umrah, karena antrian haji puluhan tahun.
0: Betul.
1: Sekarang uang di haji ini kan banyak, dana umat yang tidak tahu mau dikemanakan. Coba kita sekarang ambil uang ini untuk subsidi silang ke jamaah umrah untuk penerbangan. Entar keuntungan daripada penerbangan umrah akan kita kembalikan kepada umat lagi, dana umat. Jadi uangnya banyak di pemerintah, tapi salah dipergunakan. Uang untuk haji, untuk ibadah umrah, jangan dibuat untuk buat jalan. Coba kita manfaatin sekarang. Apalagi di Indonesia sekarang sudah ada Kementerian Haji dan Umrah. Ini oleh pihak pemerintah, bagian haji dan umrah, dananya difokuskan untuk ibadat haji dan umrah. Karena di sini sangat banyak dana, tidak ada alasan buat kita, khususnya umat Islam yang bagian haji dan umrah, alasan tidak ada dana. Dana membludak, dana bagian haji dan umrah membludak. Apa salahnya? Cuma hanya satu bulan ataupun dua bulan kita subsidi untuk penerbangan
0: umrah ya.
1: Seterusnya untung lebih banyak, uang ada, bukan nggak ada uang, tapi gimana solusinya dari pihak pemerintah mempergunakan pada tempatnya. Uang haji dan umrah jangan disalahgunakan. Sekarang kita lihat di berita, pemerintah bingung mau dikemanakan dana umat, dana abadi umat. Sekarang ini kesempatan, uang ini diambil, disubsidikan untuk penerbangan umrah bulan depan misalnya. Itu saya pikir udah jelas, ada dana, ada apa, cukup insya Allah. Kalau kita mampu untuk koreksi kita sendiri, insya Allah Indonesia ke depan lebih maju.
0: Amin ya. Itu yang kita harapkan, seperti itu juga Pak Yuwari ya. Setelah semua mungkin harapkan seperti itu, kita lebih maju lagi gitu ya. Oke. Baik, ada tanggapan dari Pak Darwin, Pak Darwin silakan menambahkan mungkin, Pak.
2: Pertama, Pak Yohani, kami secara pribadi, ini kan Kementerian Agama sudah beralih, kita ya, menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ini baru, jadi perceritanya kita tentang umroh memang tidak lepas yang lama memang. Tapi insya Allah dengan Kementerian Haji yang baru ini, kita lebih fokus, lebih dapat mengambil keputusan kebijakan yang lebih mandiri. Insya Allah Pak Yuhanis ya, kami mendukung itu. Saya secara pribadi mendukung, karena memang secara kita memiliki dana haji itu tadi ya, BPKH, dari BPKH itu bisa kita subsidi. Itu semoga didengar oleh pusat ya. Kalau saya sarankan dari pihak asosiasi, Pak Yuhanis sudah dapat menyampaikan rekomendasi semacam surat lah kepada pusat, supaya yang saran-saran tadi dapat diakomodir oleh pemerintah pusat. Demikian.
0: Iya, baik. Dan juga ini Pak Yuwardi, era ini
1: ditambahkan. Kita sekarang dari pihak travel, kita ada kasih solusi, kasih bayangan, apalagi ini ada kan badan baru Kementerian Haji dan Umrah. Jangan mereka tidak punya pikiran ikut-ikutan sistem kemenak yang lama. Ini sekarang
2: siap.
1: Iya, baru kita kasih pikiran yang baru. Tolonglah dengar dari kita pihak travel. Apalagi saya alhamdulillah sudah 25 tahun tinggal di Mekah, kita tahu gimana pembisnis terhadap haji dan umrah di sini yang dinyelewengkan dananya, dan kita sudah lihat sendiri berapa menteri agama yang ketangkap oleh KPK. Jadi ini pikiran sangat bagus, kita akan murni untuk membantu umat Islam, khususnya jamaah haji dan umrah Indonesia.
0: Iya, baik, luar biasa sekali ya. Dan seperti Pak Yuhani katakan tadi, pada Pak Yuhani sendiri sebagai pendiri travel tidak mau kenaikan harga seperti yang kita bicarakan tadi ya Pak ya. Ini bagus ya, harga di bawah itu ya. Semoga saja ya itu yang kita harapkan ya. Baik, mungkin kita sebelum closing statement di kesempatan pagi hari ini, nah mungkin Pak saya ke Pak Darwin terlebih dahulu Pak, ada pesan mungkin dari apa nih Pak, dari Kemenhat sendiri kepada calon jemaah yang rencana keberangkatannya tertunda mungkin atau terbebani dengan biaya tambahan Pak.
2: Mungkin yang dapat kami sampaikan kepada jemaah untuk dapat tenang, bersabar, dan juga untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan PPU yang berizin. Selama ini yang kita hadapi di lapangan ini dengan travel yang tidak memiliki izin, sedangkan dengan travel yang memiliki izin ini masalahnya terkait dengan biaya. Jadi kami harapkan kepada jamaah masyarakat untuk bersabar dan tenang dan percayakan insya Allah pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh sangat memperhatikan kondisi jamaah dan para travel.
0: Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Darwin. Yang terakhir mungkin saya ke Pak Yuhari. Pak Yuhari
1: ingin kita harap itu juga ya, seperti Bapak ini bilang kita memang travel ya. Ini sangat ada beban ya. Karena kalau tidak ada dari pemantauan dari pihak Kementerian Haji dan Umrah, karena kita ini kan banyak biaya, kita bayar pajak, kita bayar laporan keuangan, kita bayar karyawan, kita bayar listrik, air, kantor. Sementara yang travel tanpa punya izin, mereka cuma hanya buat brosur di internet, di TikTok, jual tanpa ada kantor, tanpa ada karyawan, cuma hanya jual-jual di TikTok. Ini perlu dibenahi juga oleh pemerintah. Karena mereka jual harga seenak-enaknya mereka, begitu ada masalah mereka tidak punya kantor, tidak ada badan hukum. Sementara kita yang kantor resmi, punya izin, bayar pajak, kita diabaikan oleh pemerintah. Ini kita harap dari pihak travel juga, supaya betul-betul pemerintah sekarang yang ada Kementerian Haji dan Umrah difokuskan bagian yang ini.
0: Baik, terima kasih Pak Yuharli. Dan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada ya, karena sudah kita di penghujung untuk dialog kita di Banda Aceh Menyapa di pagi hari ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk kita hadirkan bersama dua narasumber, ada Pak Darwin dari Kemenhat. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Pak Yuharli juga, terima kasih banyak atas waktunya ya Bapak. Bapak sedang di Arab Saudi, seperti jaringan kita agak susah kita menerima tangkapan suara dari Pak Yuharli ya. Oke, baik. Dan terima kasih juga untuk pendengar semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini dapat menambah informasi dan menjadi perhatian bersama agar masyarakat mungkin semakin bijak juga dalam merencanakan perjalanan ibadah umrah gitu ya, terutama di tengah perubahan mungkin biaya penerbangan dan kondisi saat ini ya yang tidak menentu ini, belum bisa kita pastikan dulu kapan, seperti Pak Yuhari katakan tadi, semoga ini cuma beberapa bulan mungkin seperti ini ya, mungkin nanti sudah terkendali kembali. Oke, baik. Terima kasih dan dua narasumber kita dan untuk teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan kita, dan terima kasih untuk pemirsa di channel YouTube RRI Banda Aceh. Nah, putra akhiri dulu di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insyaallah. Baru saja kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Dari Sawang sampai Merauke untuk Banda Aceh siang ini di edisi 11 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda dialog RRI Perempuan dan Anak. Kita akan membahas mengenai bagaimana orang tua mengenali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak. Di siang hari ini juga pendengar sudah hadir di studio Persatu RRI Banda Aceh bersama dengan Ketua Himpaudik Kota Banda Aceh yaitu Ibu Ida Yanti dan juga sekaligus dari dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga beliau merupakan psikolog Puspaga Kota Banda Aceh. Selamat siang untuk dua orang narasumber saya di siang hari ini.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang. Kak Khaira.
0: Iya. Kita ketemu lagi ya Bu Hana.
1: Iya. Alhamdulillah ketemu lagi ya Kak Khaira ya.
0: Iya. Tapi gimana sehat ya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah. Ibu harus
2: Ida.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah harus sehat.
0: Oke, kita berbicara tentang bagaimana orang tua mengenali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak dan di pertengahan dialog nanti pendengar juga seperti biasa kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Dialog ini tentunya juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live ya. Oke, mungkin untuk perbincangan kita dimulai dari Ibu Ida dulu deh jadi ya. Baik. Sebagai Ketua Himpaudik Kota Banda Aceh dan kita berbicara tentang bagaimana sih cara orang tua mengenali lembaga pendidikan dan juga pengasuhan ramah anak. Nah, sebelum pertanyaan dari tema itu terjawab, Bu Ida, yang Bu Ida maksud dan Ibu Ida pahami yang sebenarnya lembaga pendidikan dan pengasuhan yang ramah anak itu seperti apa sih?
2: Baik, terima kasih Kak Khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang semuanya. Rabi Syulahli, Sadari Waya Sirli Amri, Wahlul Kudatami Lisa, Diyafal Kholi. Baik, menarik sekali ya Kak Khaira dengan isu-isu yang sekarang.
0: Betul.
2: Jadi, apa saja sih lembaga yang mencirikan ramah anak? Nah, lembaga yang mencirikan ramah anak ini adalah lembaga yang berpusat pada anak, pada kebutuhan anaknya. Orang tua harus jeli melihat hal tersebut. Apapun yang disuguhkan oleh lembaga itu benar-benar kebutuhan anak, baik itu secara lingkungan, kemudian tenaga pengasuh, ruangan belajar, tempat bermain, dan sebagainya. Itu lembaga yang mencirikan ramah anak.
0: Oke, okay. Terus bagaimana cara orang tua mengenali lembaga ramah anak itu?
2: Baik, orang tua ketika mencari lembaga untuk menitipkan atau menyekolahkan anaknya diharapkan kalau lebih selektif. Sebenarnya orang tua boleh saja menanyakan kepada lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama sekali adalah legalitasnya. Nah, karena kalau sudah ada legalitas tentu saja pengawasan dan hal-hal yang dilakukan sudah berdasarkan verifikasi. Selain legalitas, kita ketahui bahwa banyak indikator yang mendukung tumbuh kembang anak. Kan anak dititipkan itu selain legalitasnya kan ada pengasuhnya yang akan menjaga. Orang tua juga harus melihat satu anak itu diasuh, satu guru itu mengasuh berapa anak. Rasio. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan orang tua. Tanyakan saja waktu mencari ini berapa pengasuhnya, kalaupun gurunya guru daycare ini berapa orang mengasuh anak, kan ada rasionya. Misalnya disebutkan sekian-sekian. Kemudian kualifikasi guru juga boleh ditanyakan. Di Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025 itu pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa untuk kualifikasi pengasuh. Kadang lembaga-lembaga yang maaf belum legal, mereka mengabaikan hal tersebut. Nah, di kualifikasi itu juga disebutkan bahwa mereka jika tidak linier dengan jurusannya, mereka harus tersertifikasi oleh lembaga yang diakui pemerintah untuk pengasuhan. Untuk bagaimana ada diklat-diklat yang harus mereka ikuti supaya sertifikasi ini dapat begitu. Karena misalnya saja nih, di lembaga-lembaga ini kan kadang-kadang mereka bekerja bukan karena ingin, tapi mereka bekerja karena butuh. Apakah orang tua percaya nih anaknya diasuh oleh tenaga pengasuh yang seperti itu?
0: Baik, Bu Ida, tapi kalau menurut Bu Ida sendiri, dan satu guru itu harus mengasuh berapa orang anak sih dalam sehari?
2: Baik Kak Kairan, menarik sekali ya. Bukan izin Kak Kairan, sebenarnya bukan dalam sehari Kak. Itu kalau TPA, kelompok bermain, dan juga TK, rasionya berbeda-beda. Dulu kita kenal ada Permendikbud nomor 137, tapi sudah dicabut oleh pemerintah, digantikan dengan Permendikdasmen yang saya sebutkan tadi. Itu disebutkan kalau usia 6 bulan itu, kalau bayi 1:1 itu idealnya. Kalau bayi. Nah, kalau sudah 6 bulan ke 12, 1:2. Kalau 12 ke atas 1:3. 12 bulan ke 24 itu masih memungkinkan. Namun kita lihat kondisi anaknya. Kita ketahui bahwa ada anak yang inklusif. Tentu saja hal itu tidak dibenarkan, karena inklusif beda perhatian, beda kekhususan. Begitu Kak Kairan.
0: Berarti kalau bayi 1:1.
2: Iya, iya, idealnya seperti itu, 1:1. Karena kita melihat sendiri sebagai orang tua saja, kita repot ya, repot ya. Kalau apalagi di sekolah yang anaknya tentu saja bukan satu.
0: Iya betul, dan umurnya juga bervariasi. Oke, kita ke Bu Hana. Bu Hana, dari sudut pandang psikolog ini ya, sebenarnya bagaimana sih dampak lingkungan sekolah terhadap perkembangan emosi dan juga karakter anak?
1: Baik, terima kasih. Ya, selamat ketemu lagi Kak Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar semua. Ya, tadi apa sih sebenarnya pengaruh dari lingkungan terhadap perkembangan emosi? Sebetulnya bukan hanya perkembangan emosi, tapi setiap aspek perkembangan itu, baik fisik, kognitif, kemudian sosial emosional, itu kan tiga aspek perkembangan yang ada di dalam kehidupan manusia, dari bayi sampai nanti lansia gitu ya. Nah, itu memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan, terutama untuk anak-anak yang usia dini, nah bagaimana lingkungan itu menciptakan rasa aman kepada si anak. Nah, rasa aman itulah yang akan menciptakan rasa kelekatan pada dari orang tua, dari pengasuh, baik itu orang tua ataupun mungkin caregivernya, pengasuhnya gitu ya, kepada si anak. Kenapa butuh sekali nih anak-anak dengan rasa aman itu gitu ya? Karena memang nanti ketika anak merasa aman, disitulah dia terbentuk rasa emosi-emosi yang positif itu. Ketika anak itu dia bebas untuk mengekspresikan emosinya. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas di situ. Ketika dia marah, dia diterima oleh lingkungannya. Ketika dia sedih, dia diterima oleh lingkungannya. Apalagi ketika dia happy gitu ya. Jadi bukan hanya diterima pada saat dia lagi bahagia saja, tapi pada saat dia sedih juga dia diterima oleh lingkungannya. Nah, ketika dia merasa diterima oleh lingkungannya, disitulah terdengar rasa aman. Nah, rasa aman itulah yang akhirnya mengembangkan aspek-aspek lain. Akhirnya dia berani untuk mengeksplor. Nah, sedangkan anak-anak kan butuh ya, dalam proses belajar itu kan eksplorasi itu memang sangat penting, stimulasi itu sangat penting. Nah, disitulah ketika ada rasa aman, disitulah mereka berani untuk mengeksplor. Akhirnya tumbuhlah rasa percaya diri, rasa akhirnya kemandirian, gitu ya, rasa berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, sebaliknya ketika anak itu merasa tidak aman, gitu ya, merasa tidak aman, akhirnya dia merasa menjadi anak yang penakut, anak yang takut untuk mau bilang enggak aja, akhirnya enggak berani, atau sebaliknya Kak, bahkan lebih agresif. Karena merasa semua lingkungannya itu tidak aman untuk dia, akhirnya dia harus fight gitu. kan orang itu pada saat ada tekanan itu kan ada dua pilihan, fight atau flight, mau diserang atau dia menghindar, gitu ya. Nah jadi ketika lingkungannya tidak aman, akhirnya dia terbiasa untuk apa, ini merupakan ancaman buat dia, akhirnya dia langsung agresif. Nah itu sebaliknya bisa juga seperti itu, akhirnya itu berdampak pada kemampuan si anak itu untuk meregulasi emosi atau mengelola emosinya. Mungkin pertama dia bahkan tidak mengenal ini emosi saya lagi apa sih, lagi sedih kah, lagi senang kah, lagi marah kah. Karena setiap lagi sedih misalnya, kalau lingkungannya tidak aman, mungkin langsung nggak boleh nangis, kamu cengeng, misalnya gitu ya. Akhirnya dia merasa, oh iya saya nggak boleh sedih misalnya. Atau misalnya dia lagi marah gitu ya, lagi marah. Sebenarnya marah itu kan boleh ya kak ya, marah itu boleh, tapi marah yang seperti apa kan gitu ya. Marah tuh kita langsung dilarang gitu, anaknya nggak boleh marah, kamu begini-gini. Nah akhirnya anak itu merasa bahwa kalau dia marah dia nggak boleh. Padahal marah itu harusnya bisa, cuma nanti diarahkan seperti apa sih marahnya itu. Nah akhirnya itu akan berpengaruh kepada nanti kemampuan si anak untuk meregulasi emosinya, mengelola emosinya itu seperti apa.
3: Oke, berarti pengaruh banget ya lingkungan untuk anak-anak.
1: Sangat berpengaruh. Makanya ketika orang tua, lingkungan itu bukan hanya orang tua sih sebetulnya ya. Artinya lingkungan yang di dekat anak, baik itu mungkin kalau di rumahnya itu ada nenek, ada omnya, ada ya lingkungan berkeluarga besar, itu juga berpengaruh. Nanti dia sudah mulai sekolah, yaitu lingkungan sekolahnya, temannya juga berpengaruh gitu. Cuma memang di fondasi utama itu adalah di lingkungan keluarganya. Nah, apalagi yang anak-anak apalagi orang tua yang mau tidak mau atau terpaksa harus menitipkan anaknya di penitipan misalnya. Artinya kan harus ada kolaborasi antara orang tua dengan lembaga pendidikannya. Bagaimana sama-sama memiliki pengasuhan yang kurang lebih sama lah gitu.
3: Okay. Terus Bu Hana, gimana sih caranya orang tua itu mengenali anaknya bahwa di tempat lembaga itu dia benar-benar aman, benar-benar nyaman?
1: Oke, iya sebenarnya kalau sederhananya sih, kalau saya bilang, kalau misalnya kita udah ngeliat anak kita merasa aman, itu biasanya dia pulang sekolah itu dengan ceria. Habis itu banyak cerita nih, dia cerita tentang lingkungan sekolahnya, dia cerita tentang kondisi teman-temannya, tentang gurunya. Kemudian juga ketika dia dipisah, ketika misalnya orang tuanya antar, nggak banyak dramanya gitu ya. Jadi proses adaptasinya cepat gitu ya itu. Kemudian juga pola makannya, pola tidurnya juga stabil gitu. Kemudian tidak ada perubahan perilaku yang signifikan. Artinya yang biasanya dia ceria, tiba-tiba kok ini jadi pemurung sekali gitu ya. Nah kalau misalnya ada hal-hal yang tadi yang terlihat seperti itu, artinya aman itu lembaganya. Tapi kalau terjadi ada perubahan-perubahan perilaku yang tidak semestinya, nah itu kita harus waspada sebagai orang tua sebetulnya. Apakah memang ada sesuatu di lembaga pendidikannya ini?
3: Oke. Tapi itu berlaku untuk anak-anak yang ekstrovert nggak sih? Bagaimana kalau anak-anak yang introvert?
1: Kalau yang introvert sebenarnya gini sih kak, kalau introvert itu kan bukan berarti dia tidak bisa bercerita ya. Cuma biasanya bercerita itu ketika dia dapat tempat yang aman, kan gitu ya, yang nyaman. Anak-anak introvert itu kalau misalnya lingkungannya, kalau misalnya hubungannya lekat dengan orang tuanya, dia pasti akan cerita juga. Ya kita akan terlihat introvert bukan berarti dia tidak mau bercerita apa-apa, cuma dia memilih nih ke siapa yang saya harus cerita ya. Tempat yang mana nih, orang yang nyaman kah, yang aman kah, yang mana saya tempat bercerita lah gitu. Nah jadi dia tetap akan terlihat gitu. Nah ini yang mungkin agak sulit adalah ketika bayi. Nah yang bayi ini kan, nah bayi ini sebenarnya kalau bayi itu sebenarnya terlihat juga, karena kan memang bayi itu memang secara komunikasi dia kan masih belum bisa verbal ya, artinya belum bisa ngomong, belum bisa cerita, dia bisanya nangis gitu ya. Cuman si bayi ini juga mengenali orang-orang yang di lingkungannya yang buat dia aman dan dia nyaman. Boleh deh coba misalnya kita coba gitu ya, kita ketemu bayi yang belum kenal, kita coba gendong gitu ya, pasti anak itu langsung nolak juga, nggak mau, dia nangis gitu ya. Tapi ketika udah ketemu, kemudian udah ketemu berapa kali dan dia tahu bahwa oh orang ini aman buat dia pasti akan mau. Nah kita bisa lihat dari perubahan-perubahan bayi itu, apakah jadi lebih rewel misalnya, ataukah memang anaknya itu pas kita jemput atau mungkin pas diambil oleh orang tuanya tetap ceria gitu ya, nggak banyak nangis dan sebagainya. Nah itu juga bisa menjadi indikator sebetulnya.
3: Oke, baik. Terus saya juga penasaran nih Bu Hana, sikap orang tua ke anak-anak yang introvert itu seperti apa sih seharusnya?
1: Orang tua ya, iya. Introvert itu kan tadi saya bilang bahwa introvert itu bukan berarti dia tidak mau bercerita, cuma dia butuh waktu.
3: Iya, betul.
1: Butuh waktu untuk dia menceritakan, mengekspresikan apa yang dia rasakan. Jadi kalau untuk anak introvert biasanya ya jangan dipaksa untuk bercerita. gitu ya. Jangan dipaksa, ayo deh gimana deh gitu. Apalagi untuk orang-orang yang baru gitu ya. Betul. Anak introvert itu biasanya memang bukan dia tidak mau tampil, dia bisa tampil, cuma butuh, nanti dia ada butuh waktu yang dia harus sendiri. Nah, jadi ya udah berikanlah waktu dia mau sendiri. Misalnya dia sukanya main dulu, main Lego dulu gitu ya. Jadi anak-anak belum mau cerita, dia mau main Lego dulu, ya udah nggak apa-apa, biarkan aja dia dulu main dulu sendiri. Nanti pada saat itu, nah jadi prosesnya itu memang pendekatannya itu berbeda pastinya dengan anak yang extrovert, yang nggak perlu kita colek aja udah cerita gitu ya. Kalau ini kan harus, nah nanti bisa pelan-pelan orang tuanya sambil dia udah tenang, udah nyaman. Biasanya tuh kayak gitu-gitu pas ada, pada saat mau tidur, nah, cerita-cerita gimana sih tadi di sekolah misalnya, itu bisa. Jadi memang perlahan, dan kemudian ada berikan waktu mereka untuk memang bisa sendiri.
3: Okay,
1: gitu.
3: Berarti sebagai orang tua nggak perlu dipaksa anaknya.
1: Iya betul. Iya,
3: dan harus kita tunggu juga kapan anaknya mau bercerita.
1: Iya.
3: Okay, deh. Kita ke Ibu Ida nih. Bu Ida, kenapa sih pentingnya bagi orang tua itu harus benar-benar selektif dalam memilih pendidikan untuk anak?
2: Iya. Kenapa selektif itu memang dibutuhkan? Karena usia dini itu kan usia yang menentukan kedepannya bagaimana anak-anak ini tumbuh dan kembangnya itu baik.
3: Iya.
2: Secara emosional, kemudian mempersiapkan mereka juga matang dan punya minat belajar tersendiri ke depan itu tanpa trauma, begitu. Karena lembaga yang apa ya, yang dipilih oleh orang tua tanpa mengkaji terlebih dahulu, datang berkunjung menanyakan lebih jauh bagaimana sih apa pembelajarannya, kemudian pola pengasuhannya, tiba-tiba ujuk-ujuk memilih, itu nanti akan menyisakan hal yang seperti Bu Hana sampaikan, nauzubillah, ketemu dengan pengasuh yang tidak tersertifikasi dengan baik, kemudian kualifikasinya juga mungkin memang bukan kualifikasi pengasuh, direkrut oleh yayasan entah dari mana, begitu, dan itu rasanya tidak ada orang tua yang mau hal seperti itu. Kalau juga orang tua kurang selektif, sebenarnya bukan hanya kualifikasi pengasuhnya saja Kak Khairan. Orang tua juga disarankan kalau ingin menentukan lembaga mana untuk menitipkan anak-anak atau menyekolahkan anak-anak mereka, lihat juga lingkungan bermainnya, lingkungan kelasnya, apa ya, mainan yang disediakan, meja, kemudian kursi, layak atau tidak untuk usia anak tersebut. Jadi itu juga ditanyakan. Kemudian sekarang kita lihat dulu di Banda Aceh ya, khususnya lembaga-lembaga ini mereka menutup diri tidak dengan media sosial. Itu juga penting. Orang tua juga kalau lembaga itu tidak punya media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat, itu juga harusnya menjadi bahan pertimbangan. Karena untuk tahu apa ya, media sosial itu menginterpretasikan diri nggak sih Bu Hana, begitu ya. Jadi apa yang mereka ini kan di media sosial itu bisa menjadi referensi juga, karena untuk stay di situ lama kan orang tua nggak mungkin. Jadi sekolah-sekolah yang punya program kerja itu biasanya gurunya juga nggak bosan, anak-anak juga nggak bosan. Akan tetapi sekolah-sekolah yang hanya tidak jelas program kerjanya, kalau ada izin sudah pasti ada program kerja. Itu Kak Heran, itu menjadi apa, semacam dibolt sama orang tua. Karena dinas pendidikan kita melalui DPMPTSP tidak mungkin memberikan izin tanpa sekolah itu punya SOP dan program kerja. Itu. Nah, kalau tidak ada program kerja, anak-anak hanya datang nih, diantarkan oleh orang tua, datang, duduk, tidur, diam. Orang apa, anak-anaknya bosan, gurunya juga bosan. Mungkin disitulah terjadi apa ya, bosan nih, nggak tahu mau ngapain, mereka nggak terarah begitu. Tapi kalau anak-anak yang diantarkan, orang tua juga bisa mengakses program kerja lembaga. Misalnya anak kita itu jam berapa ada pendidikan makannya, jam berapa ada pendidikan toilet trainingnya, jam berapa ada pembiasaan karakter. Itu guru juga apa ya, kreatif, inovatif, mereka enggak, mereka sibuk sendiri, dan itu sudah ada apa ya, sudah ada jam-jamnya. Jadi nanti ada jam-jam yang tidak anak-anak tidak beraktivitas, kan anak-anak kebutuhan tidur kan berbeda-beda sesuai dengan usia.
3: Iya betul.
2: Ada kebutuhan tidur, mereka tidur, guru juga bisa melakukan hal yang lain. Bisa saya pastikan begini Kak Heran, kalau tidak ada kalender yang jelas, pasti guru nggak tahu mengapain dan anak-anak kita juga nggak terlayani dengan baik, begitu.
3: Oke, berarti sebagai orang tua juga harus cross check kembali ya, mengenai lembaga tempat penitipan untuk anaknya juga.
2: Benar.
3: Iya, jangan sampai termakan hoax, apalagi di sosial media banyak banget tuh hoax-hoax yang mengenai pendidikan.
2: Benar.
3: Iya. Oke, dan Bu Ida, sebenarnya apa sih ciri-ciri suatu lembaga PAUD itu yang memang sudah menerapkan prinsip ramah anak?
2: Ciri-ciri lembaga yang sudah menerapkan prinsip ramah anak, yang pertama adalah kebutuhan itu berpusat kepada anak, itu mutlak. Semua kebutuhan yang disediakan di lembaga itu adalah kebutuhan yang memang pusatnya kepada anak. Kemudian tidak adanya gangguan-gangguan yang berarti untuk anak, lantai yang tidak licin, mainan-mainan yang tidak tajam, kemudian kabel-kabel listrik di ruangan kelas ataupun yang di dapur, di ruang makan itu juga instalasinya itu tertutup dengan baik, begitu. Itu juga menjadi salah satu ciri-cirinya. Kemudian juga ada perlindungan anak yang diketahui oleh guru dan juga pemilik lembaga serta orang tua yang mereka paham nih perlindungan anaknya seperti apa. Misalnya saja kalau terjadi kesalahan, tidak ada hukuman tidak ada kekerasan verbal maupun fisik. Salah satunya misalnya orang tua saat berkunjung kan bisa melihat komunikasi ketika menanyakan tentang lembaga, bagaimana bunda guru ini menjelaskan, bagaimana adminnya menjelaskan, bagaimana kepala sekolahnya menjelaskan. Nah, sekolah yang legal ya, biasanya yang tidak menutup diri itu biasanya mereka membebaskan orang tua untuk masuk begitu, melihat-lihat dulu. Kan di situ orang tua bisa melihat lingkungannya, kemudian mainannya, terus kebersihan kamar mandinya, dapurnya, itu bisa diakses sama orang tua dan tidak ditutup-tutupi itu oleh lembaga tersebut. Itu
3: berarti kalau di Banda Aceh sudah banyak juga lembaga yang sudah terlegalitas untuk pendidikan anak-anak usia dini.
2: Kalau kita bicara PAUD itu luas ya, Kak Heran ya. Karena kalau kita bicara PAUD itu kan dari usia 1 sampai dengan 6 tahun. Artinya ada dari TPA, KB, SPS dan juga TK. Nah, yang legalitas itu rata-rata kalau TPA, KB, SPS itu kemarin yang legal kan yang diumumkan di media sosial ada 6.
3: Betul.
2: 6 yang sudah legal nih. Tapi kalau untuk layanan kelompok bermain, TK itu banyak yang sudah legal.
3: Oke, baik. Coba kita buka kesempatan dulu ya untuk pendengar kita yang mau bergabung, yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar terkait dengan dialog ini. Bagaimana orang tua mengenali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak, bisa melalui line telepon kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, sambil kita menunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjut dulu obrolan. Oke, ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
4: Salam, dengan Bu Maria di Montasi.
3: Oke, Bu Maria di Montasi. Mau bertanya ke siapa ini? Ke Bu Hana, ke Bu Ida?
4: Dua-dua juga boleh.
3: Oh, dua-dua, ya. Oke.
4: Nanti bertanya dua yang jawab ini.
3: Baik, silakan Bu.
4: Buka radio, Vera. Ini tanya langsung, Bu ya. Ini kan dalam keluarga kita, misalnya kita punya anak laki, anak perempuan. Kebanyakan kita lihat yang anak laki itu dekat sekali sama umumnya, tapi yang anak perempuan itu dekat sekali sama bapaknya itu. Dari dulu banyak saya perhatikan seperti itu. Masuk anak saya, kalau makan tidak mau makan yang perempuan itu, tidak mau makan sama mamanya, harus bapaknya gitu. Kenapa seperti itu silang? Mohon penjelasan ya. Pada umumnya seperti itu, biar ibu-ibu menjelaskan, dengar semua. Mengapa anak laki dekat sama ibunya, anak yang perempuan dengan bapaknya gitu. Dalam keluarga memang itu memang harmonis, Bu. Tapi mengapa seperti itu? Mamanya yang semua-semua menyusuin, tapi tidak mau kalau bukan bapaknya gitu.
3: Oke, okay, kayaknya ini
4: itu
3: lebih ke psikolog ya.
4: Makasih banyak.
3: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita beri kesempatan untuk Bu Hana, silakan.
1: Oke, okay, baik. Tadi dengan Ibu
3: Bucut Maria.
1: Bucut Maria. Ya, salam kenal Bucut Maria. Ya, tadi pertanyaannya menarik ya. Kenapa anak perempuan lebih dekat sama bapaknya, anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya gitu ya. Kalau saya malah bilang bersyukur, Bu. Ya, bersyukur bahwa ternyata memang ini berarti bisa di mungkin secara sekilas saya bisa lihat bahwa memang pengasuhan yang dilakukan oleh bapak dan ibunya itu sama-sama, artinya sama-sama berperan. Artinya tidak mentang-mentang tadi ibunya melahirkan, ibunya menyusui, jadi ibunya semua yang harus mengasuh. Kan sekarang ada yang kayak gitu ya, Kak ya. Pokoknya bapaknya kerjanya di luar.

0: Kemudian pada saat dia usia SD, itu perempuan itu sebaiknya, anak perempuan sebaiknya memang lebih dekat ke apa namanya, ke ibunya, gitu. Karena kenapa? Karena sosok apa ya, femininnya itu akan dapat dari ibunya, gitu ya. Nanti pada saat dia sudah remaja, dia sudah bisa dekat dengan ayahnya. Supaya apa? Supaya dia tidak mencari sosok laki-laki lain nih, gitu.
1: Di luar, ya?
0: Artinya dia sudah istilah anak sekarang tuh tangki cintanya tuh udah full, gitu, dari laki-laki. Dari sosok bapaknya, akhirnya dia tidak mencari lagi lain lagi nih. Dari akhirnya enggak yang sekarang dikit-dikit kena bucin sama laki-laki aja udah apa namanya, udah tergoda gitu ya, itu yang perempuan. Atau sebaliknya, karena apa? Karena dia sudah dapatkan itu di keluarganya lah gitu. Jadi laki-laki yang bapaknya itu sudah full memberikan cintanya kepada si anaknya yang perempuan. Begitu juga si ibunya juga sudah full memberikan cintanya kepada laki-laki. Dan juga perlu diketahui bahwa setiap kita gitu ya, manusia itu kan ada perlu dua hal, ada sosok, ada perlu femininnya di situ, ada perlu ketegasannya di situ. Nah, femininnya itu kan dapatnya dari perempuan, dari ibu. Sosok kelembutannya, sosok bagaimana mengasuh, mengasihi, itu kan dapatnya dari ibu. Kemudian sosok ketegasan itu dapatnya dari laki-laki. Makanya anak perempuan juga butuh sekali peran ayahnya. Karena apa? Karena tadi mereka juga butuh tegas loh, gitu. Dalam kehidupannya mereka butuh tegas gitu ya. Jadi jangan yang tiba-tiba tadi dicolek sedikit langsung mau gitu ya, enggak ada tegas sama sekali. Nah, itu yang enggak boleh gitu. Jadi butuh ketegasan. Nah, ketegasan itu didapat dari siapa? Dari sosok laki-laki. Siapa? Ayahnya. Kalau misalnya ayahnya tidak ada gitu ya, misalnya meninggalkah atau apa, ada mungkin jauh. Nah, itu bisa digantikan oleh sosok laki-laki lain. Bukan berarti cari bapak lain gitu ya, bukan. Cuman maksudnya apakah pamannya, apakah abangnya gitu. Artinya adalah sosok laki-laki lain. Jadi karena sosok yang tadi maskulinnya, ketegasannya itu dapat. Begitu juga sebaliknya, laki-laki itu juga butuh yang namanya kelembutan. Kelembutan, kemudian feminin itu juga perlu. Karena kenapa? Karena pada saat nanti dia sudah berkeluarga, disitulah dia merasakan bisa empati terhadap istrinya, terhadap perempuan. Bagaimana sih ternyata dia harus mengasuh, mengasihi si perempuan itu. Nah, itu kan dia dapat dari ibunya. Makanya sebetulnya tadi kalau Bu Yud Maria menggambarkan kondisi anak-anak, ya bersyukur sih Bu, menurut saya ya alhamdulillah, saya pun senang gitu dengarnya ya. Ternyata peran keduanya itu sama-sama gitu ya, sama-sama kepada pengasuhan kedua anaknya. Mungkin itu jawabannya. Baik, Kak Hera.
1: Yang berarti lingkungan keluarga Bu Yud Maria itu sehat ya.
0: Iya, insyaallah ya. Terus dipertahankan, Bu.
1: Ya, oke. Coba kita buka lagi kesempatan pendengar untuk Anda barangkali yang masih ingin bergabung bersama kami, bisa melalui WhatsApp dan juga telepon di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Dan kita lanjutkan ke Bu Ida lagi nih. Bu Ida, seharusnya bagaimana sih standar keamanan dan juga kenyamanan lingkungan belajar yang ideal bagi anak-anak?
2: Baik, Kak Kairan, kalau standar keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak, contohnya saja, yang pertama sekali itu tidak ada penghukuman ketika anak-anak melakukan kesalahan.
1: Itu minimal banget.
2: Enggak, banyak nih standarnya.
1: Oh, okay.
2: Tidak ada penghukuman dalam artian kata penghukuman membelalakan mata misalnya. Dari mana orang tua tahu di situ pengasuhnya membelalakan mata atau tidak? Kan begitu lagi pertanyaannya. Kan orang tua tidak mengakses itu 24/7.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Kan enggak semua lembaga juga menyediakan CCTV yang device-nya langsung ke handphone-nya orang tua. Ya, itu tadi, ketika pengasuhnya sudah standar, insya Allah hal-hal tersebut nggak minim ya, dapat diminimalisir begitu. Nah, yang kedua, selain tidak ada hukuman yang berbentuk kekerasan fisik ataupun verbal, aman secara lingkungan. Aman secara lingkungan. Tadi Bu Hana sempat di awal menyampaikan bahwa anak-anak bebas mengekspresikan rasanya.
1: Iya.
2: Begitu. Kalau bayi kita bicara bayi usia 1-3 tahun itu kan masih lagi senang-senangnya dipeluk. Kalau mereka mengekspresikan, benar begitu ya Bu Hana, di ranahnya psikologi. Jadi ketika pengasuh di situ tidak ketika anaknya menangis dibiarkan saja, padahal seusia bayi itu butuhnya pelukan, gitu, tidak memberikan hal tersebut, nah itu juga menjadi salah satu indikator tidak nyaman bagi anak-anak. Yang lainnya, ya itu tadi Kak Heran, adanya meja atau kursi yang sudutnya ini tidak tajam. Terus mainan-mainan APE indoor maupun outdoornya juga ramah bagi anak begitu.

0: Oke, baik. Berarti kalau misalnya yang viral di sosial media itu belum sempat, belum ada standar kenyamanan dan keamanan juga bagi anak usia dini.
1: Kita tidak tahu ya, yeah. Kekhairan karena kita tidak bisa mengakses lembaga tersebut. Okay. Hanya saja kalau kita bilang standar keamanan itu adalah CCTV, mm-hmm. Kemarin kita kan ketahuannya dari CCTV.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, kembali lagi ya, kalau kita sampaikan bahwa guru itu memang antara orang tua dan guru, antara orang tua dan lembaga ini kan partner, mm-hmm. Saling nih. Kalau kita bilang kalau partner ini partner dalam tumbuh kembang dan menitipkan nyawanya anak-anak, mm-hmm. Begitu. Kalau sudah saling, kalau kita bilang kalau saling itu yang namanya saling itu bagaimana? Mm-hmm. Pola asuh di rumah dan juga pola asuh di sekolah itu kan sama. Ketika itu tidak sama, pasti ada hal-hal dan lembaga juga menghadapi hal-hal yang mungkin kan ini kan kita bicara orang tua nih ya, mm-hmm. Kadang-kadang lembaga sudah punya standar nih, standar mm-hmm. pengasuhan yang misalnya kalau minum itu anak-anak harus duduk dulu, sementara di rumah itu diabaikan.
0: Iya, betul.
1: Begitu. Nah, kalau di sekolah misalnya kalau mau apa-apa itu pakai kata tolong, mm-hmm. Begitu, ini nanti ucapkan terima kasih, mungkin di rumah diabaikan. Nah, ketika saling, kalau di rumah, kalau kita hanya memberatkannya ke titik ke lembaga, di rumah itu tidak dilakukan oleh orang tua, itu juga sebenarnya tidak aman, gak heran, hmm. Kan standar aman itu kan bukan hanya di lembaga, tapi kita bicara hari ini lembaga ya. Nah, itu.
0: Oke, baik. Berarti kalau partner antara orang tua dan juga guru harusnya ada komunikasi dong ya.
1: Iya. Nah, betul. Itu juga salah satu lembaga yang tadi apa izin Kak Heran tadi yang aman ya, yang aman dan nyaman bagi anak. Nah, salah satunya juga itu. Lembaga itu tidak menutup komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. Hmm, artinya okay. Ada laporan perkembangan anak, hmm. Terus ada grup, kalau sekarang kan sangat mudah sekali untuk melakukan komunikasi. Ada grup WhatsApp yang itu bisa menjadi penghubung juga antara orang tua dan guru di sekolah.
0: Oke, okay, baik, coba kita ke psikolognya ya. Gimana sih komunikasi yang harus dibangun antara orang tua dan juga guru?
2: Ya, artinya tadi sudah dijelaskan secara jelas juga oleh Bu Yanti bahwa memang yang paling perlu itu kan keterbukaan ya, keterbukaan di antara masing-masing pihak, artinya dari pihak sekolah pun atau juga dari pihak orang tuanya. Karena dengan komunikasi yang baik juga akan akhirnya menguatkan kolaborasi itu. Jadi akhirnya memperkuat, meningkatkan perkembangan anak. Komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Artinya tadi ada keterbukaan bahwa si orang tua secara bebas bisa mengutarakan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin harapkan atau yang ingin dia ya harapkan dari lembaga pendidikan itu. Kemudian juga bisa mengomunikasikan kebutuhan-kebutuhan si anak atau mungkin kondisi-kondisi anak di rumah. Karena kan si guru ini di lembaga pendidikan tidak tahu bagaimana kondisi anaknya di rumah misalnya. Ya, nah, begitu juga sebaliknya. Si di lembaga pendidikan juga guru juga dengan secara terbuka, secara transparan juga mengkomunikasikan gitu ya, membicarakan apa sih kondisi lingkung situasi-situasi yang terjadi pada anak. Misalnya contoh yang paling sederhana, anak misalnya jatuh gitu ya. Nah, itu harusnya sudah menjadi tanggung jawab dari lembaga pendidikan itu untuk memberitahukan kepada si orang tua bahwa memang tadi anaknya jatuh gitu. Kadang-kadang kan ada mungkin lembaga pendidikan takut akhirnya disembunyikan kan gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah itu malah akhirnya membuat komunikasi nggak jadi lancar gitu. Padahal dengan dia terbuka, dengan terbuka lembaga pendidikan terbuka itu kan akhirnya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya gitu ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan ada media-media yang mungkin mudah diakses, yang bisa diakses oleh orang tua. Apakah tadi dengan melalui WhatsApp ataukah mungkin bisa dihubungi gitu ya. Kemudian ya sekolah sekarang sudah ada CCTV gitu kan. Ya walaupun mungkin CCTV tidak menjadi apa ya namanya, tidak menjadi akhirnya patokan juga gitu. Cuman akhirnya gara-gara CCTV akhirnya terlihat tuh kemarin kasusnya. Iya. Mungkin kalau nggak ada CCTV nggak akan tahu sampai sekarang. Iya. Itu akhirnya saya bilang ini kayaknya saya pun akhirnya jadi ini kayaknya mahasiswa pun harus saya masukin CCTV juga di ruangan kelas. Karena memang itu yang paling memudahkan dan itu yang bisa menjadi bukti. Nah, gitu. Kalau sekarang kalau kita berbicara ke ranah hukum mau tidak mau kan ada bukti. Iya, dan itu adalah bukti gitu. Jadi karena ada CCTV itulah akhirnya terbongkar semua gitu. Kalau mungkin kalau tidak ada CCTV kita nggak tahu kan gitu. Itu akhirnya komunikasi, walaupun akhirnya tadi yang penting itu adalah keterbukaan dari guru dengan lembaga pendidikan dengan orang tuanya. Kemudian SOP-nya orang SOP atau aturan-aturan yang ada di lembaga pendidikan itu orang tua harusnya tahu gitu ya. Kemudian juga orang tua juga harus paham. Orang juga harus paham bahwa memang kondisi guru ini kan juga tidak mudah juga nih gitu ya. Artinya dengan honor yang tidak terlalu besar gitu ya. Kemudian harus mengurusi dengan anak yang dengan beragam karakter gitu ya. Artinya harus ada saling pengertian lah. Harus pengertian bahwa memang dari orang tua juga paham dengan kondisinya si guru dan lembaga pendidikan juga paham bagaimana keinginan kebutuhan dari si orang tua gitu.
0: Harus balance ya.
2: Iya, betul.
0: Ya, oke. Bu Ida dan Bu Hana, kita jeda dulu sejenak dari topik pembicaraan kita di siang hari ini, dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema kita, bagaimana orang tua mengendali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
5: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
4: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
5: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
4: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
6: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
7: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
8: Oke, main HP-nya.
9: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
10: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak
11: Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema kita bagaimana orang tua mengenali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak. Juga masih bersama dengan dua narasumber saya, ada Ibu Idayanti yang merupakan Ketua Himpau di Kota Banda Aceh dan juga Ibu Hana Amalia, Master Psikologi, Psikolog dan juga merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus juga Psikolog Puspaka Kota Banda Aceh. Oke, menjelang sesi terakhir mungkin di siang hari ini ya, sebagai penutup juga ini Ibu Ida dulu deh, sebenarnya gimana sih peran dari Himpaudi dalam melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap lembaga PAUD di Banda Aceh?
1: Baik Kak Khairan, mungkin juga masyarakat belum tahu ya apa sih Himpaudi gitu ya. Himpaudi adalah wadah yang mewadahi pendidik PAUD, TPA, KB dan SPS. Nah, ini adalah organisasi non-profit, organisasi profesi guru begitu. Kami Himpaudi sendiri sudah salah satu yang peran kami adalah melakukan pendampingan. Pendampingan bagi lembaga-lembaga dalam hal peningkatan kompetensi guru, kemudian mewadahi juga pengembangan minat bakat guru serta anak. Jadi, kami aktif itu Kak Heran melakukan kegiatan-kegiatan itu boleh diikuti oleh guru-guru PAUD yang ada di Kota Banda Aceh. Kami juga sering menyelenggarakan workshop, seminar, diklat. Nah, kabar baiknya Himpau di Kota Banda Aceh merupakan salah satu LPD resmi di bawah Kemendikdasmen yang bersertifikat Kemendikdasmen. Jadi kita juga, makanya tadi saya sampaikan di awal, apabila kita di lapangan masih ada guru-guru yang tidak linier, yang tidak linier dengan mungkin mereka jurusannya hukum nih, sarjana hukum, tapi karena sesuatu dan lain hal menjadi guru.
0: Iya, betul.
1: Ini kan sesuatu ketimpangan yang sangat ini ya, yang sangat timpang sekali. Artinya mereka tidak memiliki pembekalan ketika kuliah itu, ilmu-ilmu ya psikologi anak lah atau dan sebagainya, bagaimana mengasuh, pola komunikasi efektif antara guru dengan antara orang dewasa dengan anak itu bagaimana. Nah, itu menjadi tugas kami. Kami menyelenggarakan namanya diklat berjenjang, itu setara dengan jika mereka kuliah S1 ada beberapa mata kuliah yang sudah diakui di kampus gitu, di universitas-universitas. Kemampuan-kemampuan basic, apa ilmu-ilmu basic untuk pengasuhan begitu Kak Khairan.
0: Oke, baik. Ke Bu Hana, mungkin Bu Hana apa yang ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita, apalagi pesan untuk orang tua di Banda Aceh khususnya ya, agar lebih bijak dan juga teliti dalam memilih lembaga pendidikan dan juga pengasuhan anak.
2: Oke, mungkin untuk seluruh orang tua yang ada di Banda Aceh, jadi ketika memilih pendidikan untuk anak, terutama untuk anak usia dini, jadi tidak harus melihat bukan hanya sekedar dari fasilitas dan juga kemampuan akademiknya gitu ya, tapi juga harus melihat bagaimana lingkungan pendidikan itu bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu ya kepada anak, sehingga anak merasa dicintai juga gitu, kemudian bisa menjadi partner gitu ya, partner terbaiknya orang tua gitu ya, dalam meningkatkan perkembangan anak, sehingga anak itu tumbuh tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental dan emosional.
0: Oke,
2: gitu.
0: Baik, terima kasih untuk dua orang narasumber saya di siang hari ini, ada Ibu Ida dan juga Bu Hana. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk orang tua, apalagi untuk calon orang tua nanti. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog ini, dan yang belum sempat Anda ikuti nanti boleh Anda nonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sampai ketemu di lain kesempatan Bu Ida, Bu Hana.
2: Iya, Kak Hera. Sampai ketemu lagi.
0: Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, tentunya menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sesaat lagi juga kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan kita akan bergabung dengan RRI Programa 3. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi, meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamik olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

sepak bola, kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

0: kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai saraf gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senti Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setiaku.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Tim corajosa, satu tim yang berani, que jogou com a bola o tempo todo,
3: main dengan arah
2: lebih tinggi. Que deu 19 chutes no gol do Bandung.
3: Não se me lembra, mas cada tentar ter uma
2: trapela em 7 no nosso gol.
3: É o melhor time do Bandung.
2: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
3: Mas tem que estar tentando empurrar, se ganhar nas linhas.
2: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin. Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Madi Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA Tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Yakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putri Rawati.
1: Olahraga harus sebagai alat komunikasi umum penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA Tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect.

0: Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi sekitarnya, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari beberapa negara.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maradon Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah

0: kali dua, karena minimal maksimal dua peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar.

Demikian Geomika Olahraga Siang dari Pulau 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pulau 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, tentunya Anda masih mendengarkan suara saya Khaira yang terus mengudara hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya memang ini di siang hari ini mungkin sebagian dari kita juga udah ada yang istirahat dari pekerjaannya, ada juga yang sedang bekerja, ada juga yang sedang duduk santai sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan cemilan di siang hari ini ya. Karena kalau di pertengahan siang hari ini biasanya cacing-cacing itu memang sudah ada alarmnya ya kan. Oke, mungkin juga pendengar ada dari kita yang masih tidur di rumah ya kan, sedang menikmati mimpi-mimpi indahnya yang mudah-mudahan segera terwujud deh mimpi itu ya. Dan kemudian ada juga sebagian dari kita ada yang rebahan juga di rumah, lagi scroll TikTok atau bahkan disibukkan dengan pekerjaan rumahnya, ngepel, bersihin rumah, kemudian nyuci baju, nyuci piring, memasak dan segalanya deh ya. Oke, walaupun

apapun pekerjaan Anda, memang cukup padat di siang hari ini atau yang lagi santai juga di siang hari ini, tetap saya suguhkan untuk Anda pendengar informasi dalam Banda Aceh siang ini, di mana Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada minggu nanti di tanggal 17 Mei 2026, dan rencananya kegiatan itu akan berlangsung di Auditorium Haji M. Rasjidi Kemenag. Nah, pendengar, sidang isbat ini menjadi forum resmi ya untuk pemerintah dalam penentuan awal bulan yang melibatkan berbagai unsur. Kemudian juga terkait dengan sidang isbat ini, pendengar, pemerintah nanti akan mengintegrasikan dua metode utama, yaitu hisab atau perhitungan astronomi dan juga rukyah atau pengamatan langsung hilal. Jadi dicatat tanggalnya dan juga harinya, yaitu di hari Minggu di tanggal 17 Mei 2026, dan berdasarkan data awal, pendengar, posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1447 Hijriah secara hisab dikabarkan telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabits, dan kemudian ini adalah kesepakatan antar Menteri Agama Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Oke, demikian untuk informasi di siang hari ini, pendengar, dan selengkapnya serta informasi lainnya bisa Anda kunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Ya, ya. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Betul.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayo atuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan di siang hari ini pendengar, kembali saya suguhkan untuk Anda informasi yang terupdate. Mungkin lagi bagi Anda yang lagi jajan-jajannya atau yang lagi beli menu makan siang di siang hari ini, ya kan, jangan lupa juga untuk mengetahui sedikit informasi mengenai rupiah di hari ini, ya, apakah naik atau malah turun. Oke, padahal nilai tukar rupiah turun terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan di edisi hari ini. Dan menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,12% ke posisi 17.403 rupiah per dolar Amerika Serikat tadi pagi, ya, pada pukul 9:13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pada penutupan beberapa hari yang lalu, tepatnya di 8 Mei 2026, rupiah sudah melemah ke posisi 17.382 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan mata uang Indonesia itu juga masih belum lepas dari tekanan dolar Amerika Serikat yang saat ini dinilainya berada pada level 98. Kemudian pendengar, selain itu juga tentunya BI juga melaporkan cadangan devisa pada April 2026 tercatat senilai 146,2 miliar US dollar, dan ini berarti turun dibandingkan posisi Maret 2026 yang sebesar 148,2 miliar US dollar. Nah, untuk itu juga mengenai stabilisasi nilai tukar rupiah, pendengar, cadangan devisa juga digunakan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Mungkin untuk Anda yang pingin banget baca informasi ini, pendengar, seperti biasa Anda bisa mengunjungi website resmi kami rri.co.id. Dan di siang hari ini pendengar, tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh terus menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana siang Anda dan juga jam istirahat Anda. Darinya Geisha dengan judul Cinta Itu Kamu. Selamat mendengarkan.

0: Rita di rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.

0: semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
2: Satu turnamen, tiga negara, dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan.

Masih bersama kami pendengar RRI Sabang, Kanal Informasi, untuk program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk kesempatan siang hari ini kami hadirkan informasi kuliner pendengar untuk Anda dari laman rri.co.id. Kami pilihkan salah satu menu yang mungkin sering Anda masak, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga, dan mungkin bisa jadi ini merupakan menu favorit keluarga, yaitu daun ubi yang dimasak bisa dengan santan ataupun juga kali ini kami coba bagikan informasi mengenai daun ubi yang dimasak tanpa santan, pendengar, tetap gurih dengan menambahkan teri nasi. Pendengar, daun ubi biasanya menjadi primadona di dapur rumahan ya. Kali ini kami coba hadirkan informasi mengenai olahan tanpa santan yang menjadi pilihan lebih ringan tapi tetap lezat. Apalagi mungkin saat ini kelapa agak sulit ya didapatkan dengan harga juga yang cukup lumayan ya. Jadi coba olah daun ubi ini pendengar tanpa menggunakan kelapa ataupun santan. Dengan perpaduan bumbu yang sederhana, tambahan teri nasi, ini menu ini menghadirkan cita rasa yang gurih alami dan bisa menggugah selera. Rasa manisnya tetap dapat ya kalau kita tambahkan teri nasi. Olahan daun singkong tanpa santan ini pendengar sangat cocok sekali ya untuk menu sehari-hari, apalagi ditambahkan dengan sambal, baik itu sambal terasi ataupun aneka jenis sambal lainnya yang menjadi favorit keluarga Anda. Rasanya tetap nikmat pendengar meski tanpa santan, tapi justru lebih ringan dan tidak enek ya, karena kuncinya ada di bumbu halus dan teri nasi yang membuat masakan daun ubi ini lebih gurih. Nah, proses memasaknya juga dibilang praktis. Daun ubi ini direbus dulu menggunakan sedikit minyak dan juga baking powder selama kurang lebih 3 menit saja, agar daun ubinya itu tetap hijau dan juga empuk. Nah, setelah itu daunnya itu direndam dalam air es untuk menjaga warna dan teksturnya yang tetap segar. Sementara itu pendengar, bumbu halus yang terdiri dari kemiri, bawang putih, bawang merah, kencur menjadi dasar rasa dari hidangan ini. Nah, kemudian bumbu-bumbu tersebut ditumis hingga harum, tambahkan sedikit irisan cabai merah dan cabai hijau untuk memperkaya aroma dan warnanya juga lebih dari teksturnya juga lebih berwarna ya. Kemudian dalam pengolahan daun ubi dengan tanpa santan ini menambahkan bahwa urutan memasukkan bahan ini sangat berpengaruh pada akhir masakan. Setelah bumbunya ditumis, tambahkan sedikit air, lalu masukkan tempe yang sudah dipotong kecil-kecil, juga tambahkan daun ubi dan juga petai Cina. Nah, untuk Anda yang suka dengan campuran-campuran ini bisa ditambahkan ya. Terakhir baru masukkan teri nasi yang sudah digoreng kecoklatan. Nah, penggunaan garam juga harus diperhatikan pendengar, karena teri nasi ini sudah memberikan rasa asin yang alami. Jadi jangan langsung dimasukkan garam, icip dulu, kalau masih kurang baru tambahkan sedikit saja. Nah, pendengar, dengan perpaduan bahan yang sederhana, di situ ada daun ubi, ada tempe, tambah sedikit petai Cina, tambah juga teri nasi sekitar 1 gram aja. Jadi olahan daun ubi tanpa santan ini bisa menjadi alternatif menu sehat dan juga ekonomis ya. Selain mudah dibuat, rasanya juga tetap kaya dan cocok disantap bersama nasi hangat, apalagi dengan tambahan sambal kesukaan keluarga Anda. Bisa dicoba untuk kesempatan siang hari ini dan semoga bisa menjadi menu favorit Anda dan juga keluarga.

Mutiara Hadis. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mutiara Hadis.

0: Hikmah hari ini.
1: Dalam kita bekerja dan berikhtiar, nilai-nilai kebaikan yang hakiki dalam sebuah riwayat diceritakan, pada saat perang Uhud, gigi depan Nabi Muhammad SAW patah karena lemparan batu dari arah musuh. Darah mengalir dari mulut beliau. Beberapa pengikut Nabi mendesak agar beliau mengutuk orang-orang yang menimbulkan malapetaka tersebut. Nabi yang mulia itu menjawab, "Aku tidak diutus sebagai seorang pengutuk. Aku diutus sebagai penyebar dan pembawa rahmat Allah." Semoga kita bisa menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan ketulusan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua, bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sabah, Sabah.

0: situasinya. Belum manteng nonton TV. Katruk watte sembayang. Pehanan dia u masjid.
1: Gek ai mak sinya. Tapi nyo bacut tu ai. Kak abis film.
0: Peh bacut tu je hai ke azan bak masjid. Kajit jak siap-siap laju. Ne pakat anak jak bak masjid. Kalau bukan kita sebagai orang tua yang memberi contoh yang baik, siapa lagi?
1: Get hai get. Eh karu-karu. Mana ada nyoy di ngolek gop tu. Moya. Ya taja hai. Gam, ya taja sama-sama masjid.
2: Ketika azan berkumandang, tinggalkan sejenak aktivitas dan pekerjaan. Jangan lalai sehingga melupakan sholat. Bimbing dan ajak anak dan keluarga untuk ikut sholat berjamaah di masjid terdekat. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sabang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim.

0: Dan lagi dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah.
1: Soalnya HP baru. Oh,
2: no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah bukan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang nggak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Center Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: seru banget nih, seru.
1: Seneng bener nih cok, senyum-senyum sendiri.
0: Biasa bro, baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih, tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu, tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat

0: untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

lagu-lagu dangdut yang masih terus setia bersama kami di frekuensi 94 MHz RRI Sabang. Untuk kesempatan hari ini, edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 ya, kami hadirkan serangkaian lagu-lagu dangdut. Anda juga mungkin yang ingin memintakan lagu-lagu dangdut favorit Anda, pendengar, boleh bergabung ya di nomor 0851 8334 4727. Tadi ada satu lagu dari Mansur S ya, Cinta Bukan di Daun Keladi. Dan juga tembang ini sudah mengantarkan kita ke pukul 14.36 saat ini, pendengar. Kami informasi kan nanti kita akan dengarkan dialog UMKM Talks pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Persatu Banda Aceh yang bertemakan atau mengangkat judul mengangkat kearifan lokal lewat anyaman rotan, nanti bersama owner Ratus Limit yaitu Ferdianti, dan dipandu bersama rekan Rifki di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan siang menjelang sore hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026, ya. Kembali saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini kami hadir untuk Anda pendengar di edisi Senin sore, ya, dalam program UMKM Talks, ya. Kita mengangkat terkait dengan tema-tema UMKM yang bisa mengangkat nilai-nilai produk lokal tentunya, ya. Nah, di kesempatan sore hari ini kita kehadiran bintang tamu, ya, sumber kita, Ibu Ferdianti selaku owner Ratu Slimit, ya. Nah, adapun untuk tema kita mengangkat kearifan lokal lewat anyaman rotan. Kita sapa terlebih dahulu nih untuk sumber kita. Assalamualaikum, Ibu Ferdianti.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sangat sehat.
0: Sehat ya, Bu, ya?
1: Iya, sehat.
0: Oke, biasa ini Bu Ferdianti disapa Mak Yan, ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, saya sapa Mak Yan aja berarti, ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, Mak Yan, ini produk anyaman rotan.
1: Iya, benar. Ya?
0: Dan di hadapan mungkin bagi Anda pendengar yang bisa nonton langsung live di YouTube, ya, itu juga ya, berjejer sejumlah anyaman rotan, ya, kreasi ya, dari Mak Yan dan tim pastinya, ya. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin Mak Yan bisa dijelaskan dulu nih awal mulanya Mak Yan merintis usaha anyaman rotan ini, Ratu Slimit, ya.
1: Iya, Ratu Slimit.
0: Oke, bisa dijelaskan gimana?
1: Ya, saya mulainya itu kalau bisa menganyam itu dari sejak kecil udah bisa, karena kami, saya generasi keempat dari orang tua saya. Jadi, tapi yang untuk betul-betul mencari nafkah di sini itu setelah menikah, karena melihat peluang yang sangat bagus, dan saya semakin setiap hari itu semakin belajar tentang rotan itu, dan sehingga saya membentuk sebuah usaha, nama usaha itu Ratu Slimit. Karena rotan Slimit itu ternyata rotan terbaik nomor satu dunia, yang ada hanya di Aceh. Dan tahun yang lalu saya pernah pameran di Jakarta di sisi Senayan, 2 tahun yang lalu, ya. Saya bertemu dengan teman-teman dari Kalimantan, Jambi, dan kami sharing. Saya tanya, apakah benar rotan Slimit itu cuma di Aceh atau di Kalimantan ada juga? Kata mereka, enggak ada memang. Berarti kita putra-putri Aceh ini harus ada membudidayakan rotan, kayaknya.
0: Ini penting sekali, ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi untuk awal merintis usaha ini tahun berapa ini?
1: Yang saya nggak pernah kemana-mana lagi, ya, sebelum ini kan ada banyak pengalaman pekerjaan, sampai saya juga pernah menjadi seorang supir angkutan. Itu sejak setelah tsunami. Dengan beratnya pekerjaan yang lain, jadi begitu saya melihat peluang menjadi peraja rotan ini, ternyata kami perempuan ini lebih indahnya itu sebagai peraja rotan. Itu bisa kita bekerja di rumah sambil menjaga anak dan memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah juga. Jadi sejak tahun 2015 kayaknya saya nggak pernah kemana-mana lagi.
0: 2015 berarti telah hadir usaha kita ini, ya, Ratu Slimit, ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, Ratu Slimit ini saya penasaran nih, Mak Yan, ya. Ini di perolehnya dari daerah mana nih, Mak Yan?
1: Kalau rotan Slimit, apa nama usahanya itu?
0: Enggak, rotannya ini.
1: Rotannya itu, rotan Slimit itu ada di daerah kita. Kalau saat ini kami ngambil di Gunung Matai. Itu ada banyak, dan saya juga ke gunungnya langsung. Saya melihat di pinggiran Gunung Matai itu sepanjang jalan, yang kan ada dari apa nih, yang Matai yang tentara tuh sampai ke Naga Umpang sana, itu sepanjang jalan, pinggiran jalan itu ada batang rotan, ada pohon rotan. Dan saya satu tempat itu selalu saya jenguk, karena saya takut kali ditebang. Saya bersyukur di DRR ini, saya kepingin putra-putri daerah kita ini mendengar dan menjaga pohon rotan. Memang dia agak mengganggu karena berduri, tapi saya harap jangan ada yang menebang lagi pohon rotan. Karena itu nggak ada di tempat lain, cuma ada di tempat kita. Dan itu kalau kita bekerja tanpa modal, kita ke gunung untuk saat ini bisa ngambil. Bukan ngambil banyak, ya, ngambil seperluan kita, dan kita bisa mengolah rotan ini menjadi sebuah produk, berarti tanpa modal dan menghasilkan duit.
0: Alhamdulillah, luar biasa, ya. Dan ini khas cuma ada di Aceh ini, Mak.
1: Iya, di Aceh.
0: Oke, ini yang bernilai jual, ya. Nah, dari awalnya ini Mak Yan belajar dari siapa nih, Mak Yan, untuk menganyam rotan ini?
1: Karena kami memang di kampung itu mayoritas kami peraja rotan dari nenek-nenek kami dulu. Saya bisa sendiri dengan melihat tetangga. Okay. Dan sekarang suami saya ini orang Maluku ya, dengan melihat saya setiap hari udah bisa menganyam juga. Sampai anak cucu saya sekarang udah menganyam.
0: Bisa juga.
1: Iya, udah bisa. Karena dia kalau setiap hari kita lihat dan kita tergerak hati untuk memegang juga, pasti bisa. Karena dia mudah ya kalau kita mau.
0: Oke. Tapi kan kalau dari segi kelihatannya, kalau sudah jadi produk kan orang kepikirannya ini susah amat ini dibuat ya. Nah, apa yang keunikan dari rotan ini sendiri nih, Mak Yan?
1: Keunikannya apa? Dia daya tahan rotan ini juga bagus. Dan ada produk unggulnya di daerah kita Aceh, ada produk unggulnya itu tudung saji. Yeah. Itu paling banyak laku di Aceh itu tudung saji. Dan rotan selimit itu rotan yang sangat sehat. Kita nebang di pohon, kita jemur 3 hari, lalu kita nganyam itu tanpa bahan pengawet, tanpa apa segala macam dengan zat-zat kimia. Itu kami kalau dulu kalau puasa kami nganyam bisa kami tiriskan gorengan.
0: Sambil-sambil.
1: Iya. Rotan itu sangat sehat dan bagus. Selimit.
0: Tuh, rotan ini berarti banyak jenisnya ya?
1: Banyak jenisnya, okay. Ada rotan mano, ada rotan sega, dan ada beberapa sih.
0: Oke, okay, yang kita selimit ini ya.
1: Iya, yang saya paling yang saya banyak pakai itu selimit, dan saat ini petrik yang sangat digemarin orang. Karena petrik ini putih dia dan ukurannya sama besar, 3 mili. Yang kami pakai saat ini dan mudah untuk menganyam. Kalau selimit itu agak keras.
0: Oke. Jadi untuk proses menganyamnya ini gimana nih, Mak Yan? Butuh waktu berapa lama? Apakah ada alat yang membantunya atau memang seperti apa untuk prosesnya nih?
1: Itu tergantung rotannya. Kalau rotan petrik, rotan petrik itu nggak perlu alat bantu terlalu ini, cuman dia perlu pisau. Kita buat sebuah produk, tapi tergantung produknya. Kalau untuk kursi itu baru mungkin perlu untuk mewarnai, untuk membakar. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti ini mungkin cukup dengan hanya pisau.
0: Cukup pisau saja.
1: Iya, dan cara menganyam yang paling mudah itu menganyam rotan petrik. Ya, kalau rotan selimit itu agak susah karena dia keras, ada kulitnya. Kalau ini sudah nggak ada kulit, kita rendam terlebih dahulu. Setelah kita rendam dia akan lentur dan lembek, bisa kita nganyam bermacam-macam bentuk yang kita mau.
0: Oke, baik, ini penasaran juga nih karena kita nih kan di Aceh nih, Mak Yan ya. Nah, gimana nih Mak Yan bersama teman-teman ini memasukkan nilai-nilai keacehan dalam desain atau motif-motif anyamannya nih?
1: Dari zaman dahulu memang udah ada produk khas Aceh. Produk khas Aceh itu kayak tempat penyimpanan ikan ikan kering, kayak ikan asin. Itu ada kayak bohlabu namanya, itu keranjang bohlabu itu khas Aceh. Dan tudung saji khas kayak Sanggul Syekh Nyadin itu. Itu masih ada sampai saat ini. Dia bentuknya itu kayak sanggul, tudung sajinya, tapi sekarang udah banyak yang model-model seperti ini kan tergantung peminat juga. Dan ada juga keranjang kerang namanya, itu hampir punah. Keranjang kerang itu untuk tas, dia itu hampir punah di Aceh, udah tidak banyak peminat. Itu sebenarnya model unik dari Aceh juga. Kalau saya ke Jakarta itu, kalau saya bawa khas kita Aceh. Dan saya kenalin, ini memang produk kami yang nenek-nenek kami ciptakan dulu. Dan Mak Yan enggak akan punahkan itu. Dan sampai saat ini kepingin menjelaskan ke muda-mudi kita supaya nanti kami-kami tiada, masih ada penerusnya yang lain.
0: Apalagi ini salah satu budaya yang bisa terus dipertahankan ya, Mak Yan ya.
1: Iya, benar. Dan kami juga membudidayakan rotan di Lepung. Itu teman-teman saya ya. Saya juga membudidayakan 7 pohon yang saya tanam itu, satu yang tumbuh. Dia agak sulit tumbuh di daerah, maksudnya dia kan harus di gunung gitu, tempat yang lembab. Dan jenis rotan itu beda tempat, beda ininya hasilnya. Kayak misalnya kita tanam di atas laut, itu agak keras. Kalau di atas lumpur-lumpur itu lembek. Kalau rotan yang merambat ke atas itu sangat bagus. Tapi kalau yang ini di bawah, itu agak hitam-hitam. Jadi dia berpengaruh. Di situ juga mungkin untuk anak-anak harus belajar juga tentang itu. Membudidayakan rotan itu ada tempat-tempat yang bagaimana akan tumbuh. dia butuh banyak air gitu, yang lembab-lembab gitu.
0: Jadi cepat tumbuh. Merotannya lebih berkualitas juga ya.
1: Dan cara menanam bisa itulah kayak misalnya kalau dia nggak ada tempat merambat ke atas, dia di bawah itu rotannya agak hitam-hitam.
0: Oke.
1: Jadi kita berarti butuh tempat merambat.
0: Tempat merambatnya. Oke, menarik sekali ya. Berarti kita sudah membuka beberapa tempat bersama teman-teman juga ya untuk kembangkan usaha kita ya, Mak Yana. Oke, baik. Mungkin bagi yang penasaran ini juga boleh bertanya nih, kita undang dulu Mak Yana ya. Mungkin ada yang ingin cari tahu lebih dalam ya untuk anyaman rotan kita ini dari Mak Yana, bisa langsung bertanya di 0651-44336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, nah kalau untuk dari segi motif nih, misalnya kita lihat di depan layar kaca ini sudah terlihat ada tudung saji, ada beberapa jenis yang lainnya juga nih. Ini sesuai request kah atau memang kesehariannya langsung diproduksi terus ini?
1: Request, saya sebagai perajin banyak yang request model dan permintaan pembeli. Saya khusus buat untuk pemesan.
0: Konsumen kita ya.
1: Iya, pemesan. Banyak yang pesan yang di kedai Bing, banyak yang pesan di Mak Yan.
0: Oke. Itu yang pesannya dari daerah mana aja nih, Mak Yan?
1: Kalau saat ini daerah kita aja, tapi kalau Mak Yan pernah ke Batam dengan hasil rotan. Jadi dengan rotan ini saya mencoba. Mencoba apakah saya dengan rotan ini bisa jalan-jalan gitu. Yeah. Jadi tahun kemarin 2005 itu tahun barunya saya di Batam. Dengan saya bawa rotan. Jadi orang Kapal tanya, apa ini rotan? Saya bilang. Jadi sampai di Batam saya membuat dan menjual, ternyata banyak kali peminat di Batam. Saya bawa pertama kali saya pergi itu tahun baru di sana, itu 10 kilo saya bawa. Habis. Lalu saya kembali lagi di awal tahun 2006, saya kembali lagi ke sana. Lebaran saya 2 hari lagi lebaran baru saya pulang. Itu karena mengingat lebaran. Peminatnya sangat banyak dan saya juga kepingin di Batam itu kan ada gunung-gunung, jangan juga terbuang rotan di sana. Saya juga menjelaskan kepada ibu-ibu dosen di sana yang saya sempat kenal. Saya bilang, "Bu, tolong nanti ada rotan di gunung itu, tolong jangan dibuang lagi," saya bilang gitu. Biar Mak Yan jelasin bagaimana cara memanfaatinnya gitu.
0: Jadi bisa jadi usaha juga ya.
1: Ya, berarti dengan rotan ini saya sendiri udah membuktikan bisa ke Batam dan kepingin itu ke Singapura kemarin. Cuman karena takut, karena ada banyak yang bilang susah. Tapi saya masih ada ingin membuktikan bagaimana saya harus bisa ke Singapura, karena waktu di Batam ada orang Singapura yang beli. Ribuan, saya nggak ada bawa rotan. Nggak bisa menghasilkan yang memenuhi.
0: Jadi
1: masih kepenasaran ke Singapura nih.
0: Oke, insya Allah semoga terwujud suatu saat ya, Mak Yan ya. Oke, Mak Yan, ini masih dengan proses pembuatannya ya. Kalau paling cepat itu untuk proses pembuatan anyaman ini makan waktu berapa lama nih, Mak Yan?
1: 20 menit. Mungkin enggak sampai. Karena saya pernah satu hari itu bisa menghasilkan 40 piece atau 50 piece yang paling kecil, yang kayak seukuran aqua gitu.
0: Itu untuk apa biasanya?
1: Pakai pensil. Karena kalau anyaman rotan ini kayak ini bisa untuk kita taruh tempat buah atau souvenir-souvenir lainnya, mau merangkai bunga untuk parcel. Dia satu produk ini bukan hanya untuk satu manfaat, dia banyak yang kita taruh.
0: Oke, ini menarik ya. Dan 20 menit itu cepat sekali, itu main pakai tangan semuanya.
1: Iya, pakai tangan aja.
0: Untuk perajin-perajin yang lainnya atau di tempat Mak Yan ini sudah berapa banyak?
1: Itu semakin hari semakin lahir. Dan pernah hari itu saya ada pemesan yang ratusan, mungkin hampir ribuan. Itu hampir satu kampung ke gudang Mak Yan gitu. Karena Mak Yan kan orang ini nggak bisa bikin. Tapi dengan ada pesanan yang banyak itu, banyak yang bisa bikin. Belajar mendadak namanya. Karena kan banyak pesanan. Betul. Dan uang pun begitu siap langsung ada menghasilkan uang. Jadi banyak orang kampung tuh berminat. Jadi semua orang tuh ngambil, "Mak Yan, saya mau juga tes, saya mau juga," sampai anak-anak sekolah, anak SD kan. Saya kasih semua. Itulah kesempatan masyarakat untuk belajar dan menghasilkan uang. Belajar sambil menghasilkan uang itu saya tengok bisa, dan ada yang bertahan saat itu. Ada yang bertahan bertahan sampai hari ini mereka menganyam.
0: Masih menganyam ya?
1: Iya. Ibu-ibu di sana mayoritasnya 80% menganyam rotan kami di kampung karena melihat teman.
0: Iya.
1: Jadi, dia bisa, berarti kami bisa juga gitu kan?
0: Oke. Terdorong juga semangat ya?
1: Iya, makanya sekarang saya di Dekranas, kebetulan kita juga dibina oleh Dekranas Da Aceh Besar oleh kabupatennya. Kalau di kecamatan dengan PT SAI. Itu enggak hanya perajin rotan ya, seluruh perajin dibina. Pemerintah itu tidak membina hanya rotan. Semua perajin, makanya anak kolam muda yang baru tamat sekolah ini, yang mungkin belum melanjutkan sekolah atau menganggur gitu, bolehlah main-main ke Dekranas atau ajaklah ngopi-ngopi orang PT SAI yang kecamatan Lokna untuk berkarya gitu, dan pemerintah membantu. Dan bisa menghubungi ke Perut Aceh Besar juga, ke Dekranas Aceh Besar, ada banyak pemerintah yang mendukung UMKM. Jadi boleh berpencar nih, BI juga. Ada banyak pemerintah yang memperhatikan. Tapi kalau kita, bukan kita yang menunjuki saya bisa, kan orang tuh nggak kenal. Kita sendiri harus aktif. Ya, makanya anak-anak yang nganggur nih, cobalah sharing-sharing, ngopi-ngopi itu ngopinya ngopi bermanfaat.
0: Betul. Jadi jangan tidur-tiduran juga ya.
1: Iya. Nanti kan keahlian masing-masing. Saya tertarik rotan, di rotan. Ini yang apa, puyuh itu sudah sangat berhasil di Lokna dengan bantuan PT SAI juga membina. Itu kita nggak hanya promosi rotan, tapi kepinginnya kami itu jangan ada lagi yang nganggur Aceh ini.
0: Jadi untuk prosesnya juga sudah melibatkan orang-orang sekitar juga lumayan sampai saat ini ya. Nah untuk pemesanan ini normalnya dalam sebulan bisa berapa banyak ini, Mayan?
1: Kalau saya udah banyak kali ya, karena saya buatnya pun enggak kayak jam kantor, siang malam. Hari ini aja pemesanan malah banyak yang marah sama saya karena enggak terpenuhi, makanya saya sekarang buka belajar gratis. Nah ini yang di depan nih anak Malaysia yang buat, kemarin ada mahasiswa dari Malaysia datang. Jadi ada yang bayar dengan uang ringgit, saya kepingin kenal uang ringgit, jadi saya bilang boleh bayar dengan uang ringgit seikhlasnya. Dan boleh kalau enggak ngambil tuh enggak usah bayar. Kalau mereka ngambil produk kan ada anak-anak yang kepingin bawa pulang. Itu cukup dengan bayar rotan seikhlasnya, saya bilang. Tapi kalau nggak bawa produk, nggak usah bayar, nggak masalah. Oh, mau minta pun produk sebenarnya kami kasih. Kan itu oleh-oleh dari kita. Jadi banyak yang belajar. Tuh kemarin saya tengok pas mereka pulang, kok udah ada pertinggal. Berarti mereka nggak bayar dan tidak berani ngambil gitu.
0: Berarti siapa saja nih untuk bisa ingin mencoba, boleh begitu?
1: Boleh, namanya. Siapa saja. Kami terbuka untuk umum. Dan tidak mesti Aceh Besar. Kita dari Aceh Besar. Berbagi ilmu dengan siapa saja.
0: Oke, baik. Nah ini menarik, kalau pesanan dari konsumen ini kan banyak jenis ya Mbak Yan ya. Mungkin ada yang minta tudung saji dengan beragam ukuran, ada yang tadi mungkin sekedar kotak pensil atau yang lainnya begitu ya. Nah ini untuk range harganya nih Mbak Yan, mungkin ada penasaran ini ya. Karena kan tergantung ukuran, tergantung desain juga. Nah ini range harganya dari kisaran berapa sampai ke berapa nih?
1: Dari harga 5.000-an ada. Sampai harga yang paling tinggi itu kayak tikar, itu udah ratusan, udah jutaan, kayak kursi, itu udah jutaan.
0: Oke. Jadi tergantung juga.
1: Iya, tergantung produk. Kalau satu bulan tuh tadi saya lupa menjawab, yang satu bulan itu banyak kali, nggak sanggup kami hitung, karena kami kerja siang malam. Karena permintaan tuh terus ada, saya tengok. Alhamdulillahnya di situ, dan tapi istirahat juga.
0: Betul.
1: Cuman kalau produk per bulan tuh banyak sekali, nggak bisa terhitung karena saya nggak buat catatan. Ini ke depan kepingin. Bukan kepingin, saya lagi mengajar adik dan anak saya untuk punya catatan, biar orang tanya itu tahu.
0: Jadi
1: mereka lagi mengerjakan catatan itu.
0: Jelas berarti untuk perharinya kita berhasil memproduksi sekian, begitu ya. Dan untuk per bulannya sekian.
1: Harus ada pembukuan.
0: Betul. Ini lebih baik juga ya untuk kelola keuangan. Nah ini menarik ini Mbak Yan ya, untuk pemasaran tadi mungkin sedikit ya. Kita sudah banyaknya di Aceh begitu ya, dan juga tadi ada mencoba ke Batam dan juga ke Singapura tadi pengennya ya. Nah untuk ke daerah Aceh, di selain Banda Aceh dan Aceh Besar, apakah sudah merambah ke daerah lain ini Mbak Yan?
1: Sudah, kalau mengajar itu hampir seluruh Aceh saya mengajar rotan, anyam rotan. Itu kan selain saya mengajar tidak berbayar, kadang-kadang masyarakat juga, kayak kemarin ada di Lung, itu pernah mengajar tuh dari Lamno pernah, ke Lung pernah, ke Aceh Selatan udah pernah, ke pamerannya pun hampir seluruh Indonesia, ke Medan, Binjai segala udah banyak, udah dapat apa penghargaan juga banyak. Menang juara dua, menang juara umum di Binjai udah pernah tuh.
0: Ikut
1: pameran ya, mengajar pun udah ke banyak ke daerah, beberapa daerah hampir seluruh Aceh.
0: Luar biasa, jadi memang sudah melanglang buana kan Mak Ian ya. Menarik. Bagi yang pengen tahu nih sebelum jauh ya, nanti kita juga bicara dengan tantangan. Mungkin kalau untuk lokasi nih, mungkin ada yang penasaran, wah ini dengar ada toko Mak Ian ini, wah pengen main-main nih ke daerahnya Mak Ian ini. Di daerah mana kita Mak Ian?
1: Kalau saya, rumah saya asli itu di Desa Lamgabu, di belakang SD Kedebi. Itu rumah saya, dan saya punya juga gudang usaha di depan rumah. Tapi saya sekarang berbagi waktu masih ada apa dengan Dekranas Aceh Besar. Jadi saya seminggu masuk kantornya ke Dekranas. Hari liburnya di rumah. Jadi kalau ada yang mau belajar tuh WA dulu. Karena saya juga kadang-kadang walaupun Senin sampai Jumat kami harus masuk ke Dekranas Aceh Besar. Kami lagi di Dekran Aceh Besar tuh lagi mencari siapa nanti yang mau bisa menggantikan Mak Ian di situ. Jadi nanti kalau ada yang perajin baru, anak-anak muda nih bisa masuk di Dekranas, Mak Ian bisa pensiun.
0: Jadi
1: rumah Mak Ian di belakang SD Kedebi.
0: Jadi untuk masyarakat yang pengen juga bisa langsung ke lokasi gitu ya untuk melihat-lihat. Selain daripada ini apa namanya langsung ke lokasi begitu ya. Nah, untuk pemasarannya sendiri gimana nih Mak Ian? Apakah kita juga ada menggunakan platform digital sejauh ini untuk mempromosikan produk-produk mungkin via platform TikTok, Instagram dan lain-lain, atau sejauh ini masih di lokasi aja?
1: Itu adik saya yang buat. Di YouTube ada. Adik saya punya YouTube, punya TikTok, punya Instagram, segala macam pokoknya ada. Dan anak-anak kuliah yang magang itu sering saya suruh buat TikTok apa secara online juga di anak kuliah. Mereka juga ada yang pegang akun Ratu Slim itu ada, tapi entah jalan apa enggak saya enggak pernah dihubungi lagi. Dan saya karena anak sekolah, mungkin mereka enggak di situ juga, mungkin udah pada jadi dokter atau apa segala macam, banyak anak kuliah yang saya suruh kan. Adik saya itu pernah dipesan, pernah pesan dari luar negeri 25 hari kami enggak buka. Jadi adik saya kan punya anak bayi. Berarti kalau kita buka di YouTube atau secara menjual secara online tuh ada peminat, cuman harus sering-sering kita kontrol. Cuman adik saya karena hari itu dia lagi melahirkan anak bayi kan. Begitu buka 25 hari udah diblokir, dan uang entah udah pernah dikirim duit dan ini kembali
0: ditarik balik.
1: Itulah kesalahan kami. Dan semoga mungkin kalau ada anak-anak lain mau menjual secara online, berarti harus belajar betul-betul fokus gitu.
0: Baik ya. Jadi ini menarik ya Mak Ian ya. Kita masih akan terus perdalam ini terkait dengan anyaman rotan ya, Ratu Slimit ini. Namun sebelumnya kita harus beri sejenak ini Mak Ian ya, nanti kita ikuti beberapa pariwara berikut. Dengar, tetaplah bersama kami.
2: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
3: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
2: Emang kenapa?
3: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
3: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
3: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
5: Wih, tas baru nih.
6: Iya, keren kan?
5: Jauh-jauh nih beli di luar negeri, merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong.
6: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya.
5: Oh, ini asli produk dalam negeri.
6: Wah,
5: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
7: Cintai Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
8: Anda masih mengikuti

0: Baik, terima kasih sudah pendengar, Anda masih bersama kami di UMKM Talks di kesempatan sore hari ini. Masih bersama Ibu Ferdianti yang akrab disapa Mak Yan, ya, untuk produk anyaman rotan selaku owner Ratu Slimit, ya. Dan kita masih mengulas tema mengangkat kearifan lokal lewat anyaman rotan. Anda bisa bertanya atau berinteraktif langsung bersama kami di 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik, Mayan, ini ada yang bertanya, Rudy di Ulekaring. Ya, ya, kita coba bacakan dulu ya. Ya. Ada nggak tantangan ini, Mayan, dalam memproduksi anyaman rotan ini? Karena saat ini kan sudah banyak barang impor ya, dan juga barang-barang yang modern. Nah, seperti apa nih tantangannya? Oke, mungkin boleh dijawab ini, Mayan.
1: Ya, terima kasih Rudy dengan pertanyaannya. Insya Allah kayaknya nggak ada tantangan sih, karena masing-masing kita produk itu berbeda ya. Walaupun ada persaingan produk, produk kita tetap diminatin banyak orang juga. Kayaknya nggak ada tantangan.
0: Nggak
1: ada tantangan untuk menjadi ya, seorang perajin rotan nih. Tidak ada tantangan, juga tidak ada saingan. Kita bisa bekerja sama.
0: Iya. Oke, karena kan kalau kita lihat barang-barang yang serupa seperti kotak pensil itu kan sudah banyak yang teknologi modern begitu ya. Nah, tapi keunikannya kita ini rotan beda. Ini beda ya,
1: Mayan,
0: ya. Oke. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan dari sisi keajaiban dalam produk-produk nilai rotan ini dari mana inspirasinya nih, Mayan?
1: Ada sebagian dari kita melihat orang sebelumnya, dan sebagian lagi saya lebih lahir sendiri. Misalnya ide-idenya itu, kita bisa sambil menganyam itu, ini kan seni. Yang namanya seni itu kita kadang-kadang saat menganyam, saya pernah mau membuat produk lain, itu misalnya bukan produk pesanan ya, misalnya saya ada pameran, diundang sebuah pameran, kayak kemarin di Batam diundang pameran, itu kan kita harus sediain produk, kita kan nggak tahu peminat orang ini apa. Jadi tujuan saya mau membuat yang lain, ternyata lahirnya lain gitu. Setelah buat kan saya kepingin seperti ini, tapi tangan saya mengarah ke produk lain, tapi laku juga. Saya di mana-mana pameran tidak pernah saya bawa produk pulang. Okay. Semua habis.
0: Jadi biar bisa membekas juga ya di wilayah yang kita pamerkan begitu ya.
1: Iya, pasti orang ada yang suka gitu. Setiap apa yang kita buat itu ada yang suka. Dan orang seni itu kalau apa masalah model itu lahir sendiri kayaknya. Kalau apa sambil kita buat itu memang terciptakan model sendiri.
0: Oke, okay. Kalau dari konsumen itu untuk jenis produk seperti apa ini? Apakah memang ada katalognya sendiri? Saya pengennya seperti produk ini, Mak Yan. Atau ya, mereka request sendiri, ingin ditambahkan model sendiri, itu
1: iya benar, mereka request. Kadang-kadang saya begitu lihat, unik juga ya. Saya kan nggak pernah terpikir mau buat produk seperti itu. Tapi ada orang kepingin kan, suruh, Mak Yan tolong dong buat ini. Kayak misalnya ada langganan saya, pemesan itu udah bertahun-tahun kami. Dia penjual sirih Aceh di Lampaya. Kami berdua tuh ini ide, maksudnya dia kan membuat sirihnya harus tanam pohon pisang. Jadi berdua kami mikir ide, terus dia yang bilang, saya yang cobain gitu. Akhirnya lahir satu model gitu. Jadi sering kolaborasi dengan kawan. Kayak sekarang saya lagi buat tas rotan dengan Raju. Itu ada 2-3 buah saya buat, selalu laku. Pernah juga saya kolaborasi rotan dengan tas kulit, dengan bahan kulit, saya jadikan tas. Itu pun enggak ada yang tinggal, semua laku. Okay. Jadi kalau untuk tas-tas rotan itu udah saya pernah coba, sekarang itulah saya mengajar gratis. Banyak sekali produk yang enggak habis saya buat sendiri. Dan banyak kali pemesan, enggak habis saya kerjakan sendiri. Okay. Ada saya pakai orang kerja, nanti orang ini kan kepingin juga kayak Mak Yan juga, jadi mau bebas. Banyak saya ambil orang untuk bantu saya, langsung mereka minggat gitu, tapi itu minggatnya positif ya, maksudnya ya. Enggak, malah mereka juga masih sering tanya-tanya, Mak Yan aku ada yang pesan kayak gini nih, langsung terima pesanan sendiri. Jadi banyak anak-anak yang saya, teman-teman yang saya ajak, ayo bantu Mak Yan, banyak lagi banyak pesanan, udah bisa. Mereka, saya juga gini, enggak mengajar aja, tapi saya bilang gini, kalau kamu ingin jual, tanya-tanyakan aja, tawarkan aja ke kawan kamu. Pas ditawar, laku. Jadi kawan yang belajar dari saya ini enggak bantu buat punya saya lagi, mereka kerjakan punya sendiri.
0: Sudah mandiri ya.
1: Sudah sendiri. Makanya saya kalau mau pakai anak buah enggak ada anak buah, karena orang tuh mau mandiri juga kayak Mak Yan, tapi enggak masalah. Karena rezeki kita untuk kita, rezeki mereka untuk mereka. Jadi enggak ada mas, oh, udah saya ajarin, dia ngambil ilmu saya pergi, enggak. Semua boleh ambil ilmu dan pergi boleh. Itu kan pahala untuk Mak Yan. Jadi enggak menghasilkan uang secara langsung, menghasilkan banyak pahala.
0: Insyaallah ini luar biasa ya, dan tentunya anak-anak muda yang masih mau ini kan cukup luar biasa ya Mak Yan ya.
1: Iya.
0: Nah ini untuk dominasi anak-anak muda yang Mak Yan ajak begitu ya.
1: Iya.
0: Ini dari kalangan mana nih? Apakah memang anak-anak SD atau anak-anak kuliahan atau memang anak-anak sekolah pada umumnya, anak-anak SMA atau siapa saja nih?
1: Bebas. Dari SD sampai yang tua boleh. Karena nggak ada kata-kata batas usia di sini. Siapa yang mau, mari gitu.
0: Oke, jadi siapa saja boleh begitu.
1: Boleh.
0: Ya?
1: Ada anak SD juga hari yang sekarang udah gadis mereka ya. Itu anak SD yang cukup setiap hari datang ke Mak Yan. Mak Yan minta jajan, belajar dulu 2-3 itu dapat 5.000, 10.000. Nah, jadi anak-anak suka. Sekarang mereka udah dewasa, nggak pernah datang lagi. Dan Mak Yan pun suka menghilang-hilang, nggak pernah satu tempat.
0: Okay.
1: Jadi itulah karena kita udah ribet kayaknya ribet dengan rotan ini, ada banyak yang kepingin Mak Yan ke sini, Mak Yan ke sana gitu kan. Akhirnya enggak ada satu tempat, suka pindah-pindah tempatnya. Itu yang susah cari Mak Yan, udah kayak boronan. Tapi selalu ada di status. Okay. Dimanapun ada Mak Yan.
0: Ya, ya penting ilmunya sudah tersebar
1: gitu kan ya. Karena banyak yang mau.
0: Iya,
1: kayak
0: iya.
1: Di Batam kemarin banyak yang tanya kapan balik lagi ke sini gitu, kapan balik. Ada juga rencana sama dosen-dosen kemarin untuk meninjau perajin di daerah mana. Oh, Mak Yan udah kabur ke sini.
0: Oke. Okay. Baik tadi, jadi tentunya ini masih sangat diminati sama
1: saya. Iya, benar.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau hal dalam hal inovasi ini Mak Yan, ya produk apa aja nih yang udah dikembangkan agar anyaman ini tetap relevan sampai saat ini?
1: Sekarang yang banyak pemesan itu tudung saji, tempat buah, itu banyak kali. Kalau parsel-parsel nanti dekat lebaran, parsel, dan pasar di Kedebing itu setiap liburan itu pasti nggak cukup produk. Itu banyak kali laku kalau di hari libur panjang, kayak tahun baru, mau puasa, menjelang puasa, banyak orang beli.

0: Pernah putus-putus, tapi nggak putus sampai kita nganggur kerja, karena kan kita punya persediaan stok gitu. Jadi kalau untuk Mayan pribadi ya, karena udah tahu nanti kadang-kadang putus rotan, jadi kita nggak boleh beli rotan itu secukup hari ini aja. Yang hari ini, untuk besok kita beli terus hari ini. Harus ada stok, bagaimana caranya. Dan dengan apa membuat rotan ini cukup dengan modal 50.000.
1: Oke.
0: Jadi nggak perlu modal besar itu kalau kita nggak punya ya. Kalau misalnya ibu-ibu, oh saya kepingin jadi perajin tapi nggak punya modal, nggak punya modal pun bisa ke gunung ambil sendiri itu. Okay. Dekat-dekat itu, dekat-dekat pinggiran jalan itu di Matai banyak rotan. Kalau mau ambil sekilo dua kilo itu bisa ada.
1: Okay.
0: Dan saya juga mengajar cara mengambilnya supaya generasi muda itu atau siapapun tahu cara mengambil rotan. Dan kalau untuk saat ini kan kami beli bahan bakunya itu ada yang nampung, jadi nggak perlu ke gunung lagi.
1: Okay.
0: Cukup dengan modal 50.000 bisa kita kerja.
1: Okay. Kalau dari segi cuaca ada pengaruh nggak nih, Mayan misalnya lagi hujan begitu?
0: Iya. Pengaruh, kalau hujan kan orang nggak bisa naik ke gunung, tapi udah ada persediaan rotan Patrick ini, makanya banyak yang beralih ke rotan Patrick ini, karena rotan Patrick ini selalu ada, nggak berpengaruh dengan cuaca. Dan saat kita menganyam itu tergantung cuaca juga, kalau lagi panas sekali itu rotannya keras, kalau lagi hujan rotannya lembek. Itu kalau pagi-pagi habis subuh enak kali buat anyaman, begitu siang itu lebih baik kita istirahat dulu karena keras. Dia berpengaruh dengan cuaca ini rotannya itu.
1: Oke, jadi waktu terbaik untuk menganyam ini apa, habis subuh gitu atau
0: ya,
1: pagi hari?
0: Dan malam.
1: Malam.
0: Kalau siang-siang keras, tapi itulah cara menganyam siang hari kan kadang-kadang kita nggak tidur siang, butuh produk orang yang cepat siapa langsung mau diambil itu kita rendam siang. Tapi kalau pagi nggak terlalu perlu kita rendam, lembek dia dengan cuaca dingin.
1: Oke, baru kita mudah menganyamnya ya. Oke, ini luar biasa ya. Kayaknya bisa nih kita coba-coba nanti ya.
0: Boleh.
1: Oke, kita coba cari tahu terkait dengan dukungan pemerintah ya. Tadi mungkin juga Mayan sudah di Klanasda begitu ya. Dan
0: ya.
1: Komunitas UMKM lainnya nih untuk bisa juga mengembangkan anyaman rotan sejauh ini Mayan lihatnya gimana nih? Apakah sudah cukup meluas atau memang bagi segelintir orang saja nih yang mau untuk mengembangkan usaha-usaha anyaman ini?
0: Semakin hari sih semakin ada penambahan perajin, ada bayar pun satu atau nanti ada sebulan ada lagi satu gitu yang mau kan. Tapi masih tetap harus diperhatikan oleh pemerintah juga karena masyarakat ini kalau nggak dibantu oleh pemerintah untuk promosi atau apa mungkin nggak akan berjalan. Kayak saya kan dikenal orang itu karena pernah ke Jakarta dengan pemerintah yang bawa saya punya ide-ide baru itu ketika dibawa tur oleh dinas Dekranasda ke Jakarta. Saya melihat anyaman di Jakarta. Di situ saya juga, oh saya kepingin juga di Aceh seperti ini gitu. Jadi sehingga kami juga kita nggak mencontoh terlalu, tapi kita punya ide juga dengan melihat orang lain gitu. Berarti pemerintah itu nanti setelah Mayan ada lagi anak-anak lain yang perlu dibina juga supaya mereka juga punya ide-ide untuk lebih muncul
1: ya.
0: Model baru gitu, cara pasaran gitu. Dan pemerintah selama ini kan kami udah cukup mengikuti pelatihan apa segala macam, maka sehingga kami bisa bicara hari ini pun kalau kami masih duduk di kampung nggak diperhatikan pemerintah mungkin saya nggak berani di sini, pasti demam panggung saya. Ya okay, pemerintah tuh cukup bagus perhatiannya dan semoga ke depan lebih bagus lagi untuk generasi yang lain gitu.
1: Oke, makin berkembang makin meluas pastinya ya Mayan ya.
0: Nah.
1: Oke, saya penasaran tadi Mayan juga sudah ke expo di berbagai tempat, salah satunya Jakarta begitu ya. Nah mungkin kalau di sana juga ada anyaman yang membedakannya dengan punya kita lokal di Aceh dari segi apanya nih Mayan?
0: Rotannya beda, produk anyamannya juga beda. Beda-beda daerah, beda jenis produk. Kita aja dengan Lohnga, dengan Sigli, daerah Birun, tutup saji Birun dengan tutup saji Aceh Besar tuh beda. Jadi kami kalau beli yang Birun itu tahu model Birun tuh kayak mana. Dan model di Aceh Besar itu bagaimana? Itu Aceh aja ada beda perbedaan produk, apalagi dengan di luar daerah. Dan kalau di Kalimantan, di Cirebon, itu mereka udah banyak dengan mengerjakan dengan mesin.
1: Okay.
0: Dan sudah sangat mulus dan orang tuh udah ekspor. Kalau kami, karena kami banyak laku tudung-tudung saji seperti ini, sehingga kita nggak sempat membuat produk-produk yang

0: bernilai tinggi kayak gitu, nggak ada waktu. Dan di Aceh pun kayaknya kurang peminat yang kayak tas misalnya harga 300 lebih gitu kan, jarang orang beli. Tapi kalau kita buat tudung saji yang asal-asal kayak gini harga murah meriah gitu, banyak. Di Belang Padang aja Mayan dulu punya mobil pickup, itu di Belang Padang Mayan nongkrong, di Belang Padang ini nongkrong. Kami nongkrong di sepanjang jalan tuh MKM nongkrong dulu kan, setiap pagi Minggu. Itu di situ langsung kami merajut dan orang-orang senam itu pesan nanti dan beli.
1: Jadi bisa 9 juga ya?
0: Iya, benar.
1: Baik. Dan ini menarik ya tentunya. Kalau ekspansi nih, Mayan tadi mungkin berencananya ke Singapura ya, semoga ya. Nah, kalau tadi juga melihat dari teman-teman yang di Kalimantan atau yang di tempat lainnya itu sudah mulai ekspor. Kalau Mayan gimana nih? Apakah ada bakalan juga untuk mencoba ekspor ke luar gitu?
0: Iya, sangat kepingin. Dan saya selalu kalau jumpa orang tuh bantuin dong ekspor. Kemarin ada yang ekspor situ di TikTok, saya sapa, tolong dong bantu juga ini produk kami. Kalau dulu ada yang kepingin beli dari Arab Saudi, enggak ada yang berani bertanggung jawab. Jadi gagal pemesan 3.000 piece tempat buah untuk ke Arab Saudi. Dan pernah juga dari luar negeri itu pesan, tapi enggak tahu daerah mana enggak ada ini. Kayak izin usaha segala macam, itu juga gagal. Jadi dari situ Mak Yan sekarang udah tahu, dan semua kawan-kawan yang saya jumpa, ini bagus juga ya nonton RRI, seharusnya kita di Aceh ini harus tahu cara ini, harus banyak yang teman-teman yang udah pernah ekspor tuh membukalah ilmunya untuk generasi yang lain. Bagaimana cara ekspor? Kalau Mak Yan, yang Mak Yan tahu itu harus melalui bea cukai dulu atau izin-izin yang lengkap gitu. Udah tahu, tapi belum dapat pemesan langsung kayak dulu yang pernah kami tolak itu. Sekarang kami udah siap, tapi belum datang lagi orang yang dari luar negeri. Makanya ada nomor yang ibu dari Singapura itu, beliau punya hotel di Singapura yang pesan beribuan piece di Mak Yan waktu di Batam. Tapi belum sempat sapa. Dan Mak Yan takut juga, udah Mak Yan sapa, Mak Yan gak sempat buat. Harus juga dengan perajin harus siap dulu. Nanti jangan sampai orang pesan kita gak buat. Kayak Mak Yan banyak gagal kayak gitu. Orang pesan, makanya sekarang gak pernah lagi ambil DP. Kalau dulu tuh pernah ambil DP dan Mak Yan gak buat. Hari ini gak ambil DP. Malah orang mau maksa kasih DP, Mak Yan gak berani. 3 tahun masih nunggu produk dari Mak Yan, itu yang sayang sekali. Ada dari Darussalam, Hidayati namanya, itu cukup sabar. Udah 3 tahun selalu menyapa bagaimana punya saya.
1: Oke, jadi kita harus ready dulu begitu ya, dan siap. Baru nanti ketika...
0: Iya, makanya sekarang lagi apa, kalau untuk ini kayaknya karena melihat banyak perajin di daerah Lunga, kepingin juga ekspor, kepingin juga ada yang pesan gitu, mau mencoba gitu, karena udah banyak perajin memang. Tapi kalau untuk Mayan pribadi, kayak kemarin ada sih dari Jakarta pesan 2.000 piece, itu sampai Ibu Eni marah sama saya, Ibu di Dekranas Aceh Besar marah. Saya tolak, orang itu minta dari kita, mintanya belum finishing, mereka mau finishing di Jakarta, mau ekspor. Saya tolak 2.000 piece. Wah, itu kayak semacam tas, enggak bisa saya pakai anak-anak lain yang kerjain karena sulit, susah. Itu enggak berani. Itulah pengalaman yang pernah kita tolak untuk ekspor.
1: Jadi sekarang sudah bisa.
0: Iya, dari kegagalan itu udah ini, ini begini gitu, udah terpikir sedikit, udah ada titik terang gitu. Kepingin ada yang pesan tapi yang bisa banyak anak-anak bisa buat, karena ada yang gampang dibuat anak-anak, kayak tempat pinsir gitu, tempat buah itu gampang semua orang buat. Tapi kalau tas yang kemarin tidak banyak yang bisa mengerjakannya, dan ukurannya pun tidak bisa kita pakai mal. Iya. Karena modelnya kayak bulat gitu.
1: Oke, ada ukuran khusus ya?
0: Iya, kalau di Jakarta tuh orang tuh udah ekspor, mereka pakai mal. Jadi anyaman itu kan kalau untuk ekspor nggak boleh kurang satu sedikit senti pun nggak bisa kurang. Harus sama ukurannya, jadi pakai cetakan gitu.
1: Sudah khusus ya, itu memang sudah lebih teliti lagi begitu ya dari segi produknya ya. Oke, menarik sekali ya, bahwasannya rotan ini bisa bernilai ekonomi yang cukup luar biasa ya, Mak Yan ya.
0: Iya, benar.
1: Apalagi anak-anak muda yang seperti Mak Yan tadi sampaikan, mungkin baru-baru tamat-tamat sekolah atau baru tamat kuliah yang masih menanti begitu. Ini bisa jadi peluang begitu ya, Mak Yan ya.
0: Benar.
1: Oke, baik. Dan kita hampir di penghujung perbincangan kita juga nih, Mak Yan ya. Kalau Mak Yan melihat ke depan ini ya, daripada industri kerajinan rotan di Aceh ini khususnya ya, seperti apa nih harapannya dari Mak Yan agar bisa terus lestari gitu bagi generasi-generasi mendatang?
0: Iya benar, kepingin Mak Yan itu untuk generasi muda nanti ke depan, coba jagalah pohon rotan yang di gunung itu. Dan pohon rotan itu kalau kayu ditebang itu akarnya akan busuk dan bisa mengakibatkan longsor. Kalau rotan beda, rotan itu kalau semakin kita tebang, semakin menguat gunung dia, karena begitu kita ngambil yang besar-besar, tunas yang lain akan muncul. Dan akarnya itu sangat kuat, Mak Yan pernah mencoba mencabut rotan itu nggak bisa. Nah, dia sangat kuat di akarnya itu. Jadi kalau kita mau, Mak Yan kan membudidayakan rotan. Jadi Mak Yan ambil bibitnya itu, pernah Mak Yan bawa-bawa ke pameran, mengenali ke anak-anak, inilah pohon rotan gitu. Jadi waktu ambil itu harus dengan peralatan. Gak boleh kita cabut kayak bunga-bunga, mau cabut, mau tanam, gak bisa. Berarti akar itu sangat kuat ya di dalam tanah. Jadi kalau kita tebang rotan, itu sangat bagus untuk gunung, karena akan semakin melebar dia akarnya. Semakin kita tebang, tunasnya kan akan lebih banyak muncul gitu. Jadi pernah juga saya kepingin itu peralatan kayu itu diganti dengan rotan. Karena kan banyak rotan yang besar-besar ukurannya bisa menjadikan dinding. Ada yang besar-sebesar tangan pun ada ukuran berapa bulat itu. Ada di janto itu yang banyak rotan besar-besar itu di janto.
1: Okay.
0: Jadi kepinginnya itu sekolah-sekolah SD itu pakailah rotan gitu. Jangan lagi kayu, karena kalau kita tebang kayu kan longsor. Jadi coba kita tebang rotan aja.
1: Oke. Baik, ini penting ya. Nah, kalau saya ada di rumah itu yang tempat apa tuh namanya pukul-pukul kasur ya. Kita gebuk kasur gitu ya, Mak Yan. Itu masih ada sampai sekarang. Dan itu unik sekali ya. Sempat kepikiran gimana cara buatnya ya. Putar-putar jadi bentuk bunga jadi, gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, baik. Pesan-pesan terakhir ini dari Mak Yan dan juga motivasi bagi masyarakat yang ingin memulai bisnis dengan kearifan lokal seperti Mak Yan ini dengan anyam rotan, seperti apa nih pesan-pesannya nih Mak Yan?
0: Iya, mari kita membudidayakan rotan dan menganyam produk-produk rotan itu, kan banyak manfaatnya seperti untuk peralatan rumah itu. Banyak yang ini tempat kain, tempat angkat-angkat apa misalnya kayak kelapa, kalau orang pergi ke kebun banyak sekali produk-produk yang kita bisa membuat dari rotan. Jadi coba lestarikan rotan ini dan membudidayakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya produk rotan ini.
1: Oke, baik, dan ini semoga bisa menjadi pesan inspiratif ya bagi masyarakat di luar sana, terkhusus generasi muda Mak Yan ya, agar bisa juga mau berusaha dan melestarikan seni Aceh gitu ya, salah satu seni Aceh gitu ya. Ini budidaya yang berbudaya harus bisa terus kita lestarikan. Baik, terima kasih banyak tentunya saya ucapkan kepada Mak Yan selaku owner Ratu Slimit ya Mak Yan, telah hadir dan sharing inspiratif yang cukup luar biasa di kesempatan sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk semua, dan bagi Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita dari Banda Aceh Live. Terima kasih sekali lagi Mak Yan atas waktunya. Insya Allah kita nanti suara lagi dengan waktu dan juga kesempatan
0: sama-sama
1: ya.
0: Sama-sama. Terima
1: terus
0: kasih kepada RRI.
1: Baik, amin. Sukses terus untuk Mak Yan juga dan bersama tim ya.
0: Amin.
1: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah jinami, tata tentrem ketara hati. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tetap berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urat tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efek.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.

0: 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pelayanan asrama haji embarkasi Aceh dinilai memuaskan. Informasi lainnya, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sumulus Salam, Radio FM Pidie Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Selim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Dengar jemaah calon haji masuk asrama haji sesuai jadwal. Jemaah sebut pelayanan asrama haji embarkasi Aceh memuaskan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novitara.
1: Asrama haji embarkasi Aceh sudah menerima kedatangan 7 kloter jemaah calon haji sesuai jadwal kelompok terbang masing-masing sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk masuk asrama sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji embarkasi Aceh.
2: Alhamdulillah, sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah.
1: Asrama haji juga difungsikan sebagai pusat koordinasi pemberangkatan jemaah, tempat penyatuan kelompok terbang sekaligus lokasi simulasi ibadah untuk memastikan kesiapan jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jamaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pendengar anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Uma menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Uma menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat.
2: Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan itu verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8, sehingga timbul persoalan pasien tersebut harus secara mandiri membayar.
1: Selanjutnya, data dari Kementerian Sosial ini sebenarnya bisa dievaluasi dan diverifikasi ulang melalui validasi desa lewat sistem online. Ia juga menyarankan agar peraturan gubernur tersebut dibatalkan atau segera diterbitkan aturan baru yang lebih solutif, termasuk melakukan sistem klaim balik. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan secara general sesuai data penduduk. Selain mendesak perubahan aturan, Haji Uma juga menyarankan solusi jangka pendek berupa penggunaan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti nyata kondisi ekonomi warga. Nantinya, biaya tersebut dapat diklaim ke pemerintah melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, Akademisi Universitas Malikul Soleh, Dr. Yus Rizal mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofiana.
3: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Soleh Dr. Yus Rizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
4: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya, kasus-kasusnya banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
3: Dr. Yus Rizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Losumawe kita menuju Manado. Pendengar, cabang olahraga tenis Kepangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Gayo Luwes pada final prapora dengan skor 2-1. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Persatuan Tenis Indonesia atau TACI Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora ke-4 cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Nes dan Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua PLT Aceh Barat Teguh Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan pada partai final tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil mengembangkan Kabupaten Gaya Luas yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Berarti Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizal melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Los Mawe, dan Melabu. Selanjutnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayok. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Seram. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
7: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Seram yang dilaksanakan secara daring di Command Center di Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
8: Ada bantuan dari Bupati Seram Kabupaten Banten untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
7: Pemerintah Aceh Tengah kata Alam Syuhada melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Seram. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar, ratusan masa kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka menuntut pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur nomor 2 yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan serta meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait layanan kesehatan masyarakat di Aceh. Untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan, kita langsung bergabung dengan reporter RRI Banda Aceh yang saat ini sudah berada di lokasi aksi. Cindy, silakan laporan Anda.
9: Ya, terima kasih Rizky. Pendengar, ratusan massa yang tergabung dalam aliansi rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Aceh pada hari ini. Massa menuntut pemerintah program jaminan kesehatan Aceh. Nah, aksi ini juga merupakan lanjutan Mei lalu, namun karena aksi pertama dinilai tidak menghasilkan keputusan atau tanggapan dari pemerintah, massa kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Pantauan di lokasi juga para demonstran bergerak dengan cukup damai ya. Terlihat bahwa para demonstran juga duduk di halaman kantor bupati dan melakukan orasi dengan tertib karena mereka ingin aksi pada sore hari ini berjalan tanpa aksi-aksi anarkis begitu. Nah, juga pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster ya yang berisi tuntutan pencabutan regulasi tersebut. Massa juga terlihat bergantian menyampaikan orasi di halaman kantor Gubernur Aceh. Sementara itu juga terlihat pengamanan tampak diperketat pada hari ini karena mungkin berkaca pada aksi demo yang lalu di mana memang saat itu ketika sudah memasuki pukul 16.18 maksud kami, para demonstran dipaksa untuk meninggalkan kantor bupati, kantor gubernur, karena memang pukul tersebut sudah malam hari ini tentu menjadi perhatian serius aparat keamanan. Senin lalu ya, itu ricu. Nah, juga telah mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada mereka. Mereka menyebutkan bahwa apabila sore hari ini pemerintah Aceh, baik itu gubernur, gubernur ataupun jajarannya tidak menyampaikan keputusan gubernur, hingga saat ini aksi masih terus berlangsung dan tidak akan meninggalkan kantor gubernur hingga gubernur ataupun jajarannya menyampaikan keputusan untuk aksi pada sore hari ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari halaman. Balikan ke Rizky di studio.
0: Dan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 hore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat enggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasihan banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Hah, kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pusat Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, bagi Anda penggemar Westlife, ya, siapa yang tidak kenal ya, era generasi 90-an, ya, 80-90-an, 2000-an, ya, salah satu grup band Westlife, ya, tentu ini sangat tenar dan masyhur di berbagai kalangan belahan dunia, ya. Nah, pendengar, grup pop legendaris asal Irlandia Westlife ini akan kembali ke Indonesia dalam rangka tour dunia, ya, bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour, ya. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 23 Januari 2027 tahun depan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Wah, menarik ya. Nah, uniknya ya pendengar, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Nah, pendengar, menurut pihak promotor ya, Sound Rhythm dan Vola GoPro, pemilihan stadion utama GBK merupakan permintaan langsung dari para personel Westlife. Para member Westlife sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023 lalu. Nah, pendengar, ya, mengatakan mereka, tim Westlife, ya, ingin merayakan 25 tahun ini dirayakan di tempat yang lebih besar dan ikonik. Stadion utama GBK adalah pilihan yang mereka inginkan sendiri untuk menyapa ribuan penggemar di Indonesia. Hal itu disampaikan Head of Marketing and Communications on Rhythm Ahmad Satrio dalam konferensi pers pada Jumat 8 Mei 2026 lalu di Jakarta. Sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka, ya, Westlife akan tampil dalam format 3 orang, yakni Shane Filan, Nicky Birney, dan juga Kian Egan. Sementara itu, Mark Fahey dipastikan absen dari tur ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Meskipun tanpa Mark, grup ini berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibanding tur-tur sebelumnya. Penjualan tiket akan dibuka menjadi dua tahap, diantaranya promotor pre-sale pada 21 Mei hingga 22 Mei dan general sale pada 23 Mei 2026 mendatang. Ya, informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui situs resmi Westlife Stadium Show jkt.com. Tunggu apa lagi ya pendengar, bagi fans Westlife, ya, tentu ini salah satu momen yang paling ditunggu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of

0: liainin lamman.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran

0: Sinatul Arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot Arsy.

0: Ya, sebenarnya kurang-kurang berada, akhirnya kami ajak Anda untuk kita ikuti halakan maghrib dari Masjid Abid Rahman Bandar Aceh.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabi Karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh warga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian. Hadirin dan hadirat, pendengar yang budiman di mana berada, mari kita sejenak beriktikaf menunggu salat Isya berjamaah yang cukup penting, yang cukup besar pahalanya. Setelah salat subuh berjamaah, Isya dan Asar, kemudian kita mendengar sedikit mauidah atau pelajaran, itu juga cukup penting dalam berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan harus dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, semua dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengajian ini penting. Ada satu ungkapan, tarku ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu fardu'in, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu adalah pokok. Kalau tidak ada ilmu itu, amal kita dipertanyakan. Banyak kita beribadat tauhid tidak kuat, banyak kita beramal beribadah fikih syariat belum mengerti, dan juga banyak ibadat yang sudah kita kerjakan tapi akhlak tidak ada, akhirnya semuanya nol. Nol. Mengapa nol? Tidak ada. Tidak ada tauhid, apa ibadat. Tidak ada ilmu fikih, bagaimana ibadat. Tidak ada akhlak, semua ibadat itu rusak. Maka duduk sesaat kita ini adalah amat sangat penting, dan Allah memuliakan kita yang luar biasa pahalanya dan segala-galanya, ridha Allah kepada kita luar biasa. Maka mari kita sejenak, sisa-sisa umur ini, belum tentu besok lusa masih hidup. Kalau kita sakit, tak lagi bisa ke sini, ke rumah sakit. Maka mari kita manfaatkan waktu yang cukup baik ini untuk mencari ilmu, untuk beramal kita supaya Allah menerima. Untuk malam ini, lanjutan kita tentang satu sifat yang maha dahsyat pentingnya, yaitu bersabar. Mengapa orang bermacam-macam kejadian kita lihat? Karena mereka itu tidak sabar. Padahal sabar itu adalah termasuk salah satu sifat yang kita dimuliakan oleh Allah. Orang sabar masuk surga. Orang sabar dapat kemenangan. Orang sabar akan memperoleh keberhasilan. Orang sabar ini dicintai oleh Allah yang luar biasa. Tapi karena kita tahu sabar, semua tahu, tapi kita tidak sanggup sabar dalam berbagai kegiatan. Apa maksud dengan sabar itu adalah menahan diri. Ya, menahan diri kita dan menerima segala cobaan. Karena segala cobaan itu Allah berikan, harus kita terima. maka orang paling senang adalah orang yang menahan diri dan menerima segala cobaan Allah dan ujian yang diberikan oleh Allah. Itu sudah aman kita. Untuk apa susah? Itu kan pemberian Allah. Itu kan ujian Allah. Sehingga yang kita melakukan macam-macam sebenarnya sahabat, berarti tidak menerima ujian Allah dan cobaan Allah itu yang diberikan dengan lapang dada. Ada sedikit-sedikit bermasalah tidak sahabat. Seolah-olah itu perbuatan manusia, ya, tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terima dengan lapang dada. Kalau sudah kita terima dengan lapang dada, apa persoalan? Tidak ada lagi persoalan. Itu kan ujian Allah. Itu pemberian Allah. Mungkin kita akan diberikan oleh Allah lebih baik lagi ke depan. Jadi di dalam menghadap berbagai kesulitan atau ujian, itu kita harus dengan kesabaran. Harus kita dengan kesabaran. Mengapa orang terjadi percekcokan di sana sini kemudian dengan suami isteri? Karena kesabaran tidak ada. Tapi kita tahu sabar, tapi tidak kita menahan diri. Maka akhirnya hancurlah kita sendiri, hancurlah keluarga kita, hancurlah lembaga-lembaga di mana-mana karena dengan tidak sabar. Ada satu ungkapan yang cukup penting. Dengan bahasa Aceh saya sampaikan. Tidak ada hana urung behe yang menang hana. Dan tidak ada orang sabar itu kalah. Tidak ada. Urung behe hana, urung behe hana pernah gonyan menang talu. Dan urung sabar gonyan hana kalah, pasti akan menang. Itulah ungkapan Nabi, man sabara ghafara. Man sabara, siapa yang bersabar ya akan menang dan dia akan sukses. Maka dalam segala hal itu harus kita sabar. Kalau tidak sabar akan musibah dan akan berbagai macam kesusahan, kesengsaraan. Maka sabar itu adalah cukup penting. Seorang Muslim diharapkan tetap sabar. Orang Muslim tetap sabar. Berarti kita tidak sabar, bukan Muslim. Kalau Muslim harus sabar. Berarti kita orang Muslim karena menerima ujian Allah. Kalau tidak sabar, itu tidak menerima ujian Allah. Tidak senang pemberian Allah. Muslim apa? Jadi seorang Muslim diharapkan itu tetap sabar. Dan setelah sabar, memohon pertolongan kepada Allah. Orang Muslim sabar tapi memohon pertolongan pada Allah, bukan pada orang. Kalau memohon pertolongan pada orang kan tidak sanggup. Kalau Allah tidak berikan, tidak bisa. Setelah sabar, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan mohon pertolongan. Jangan sabar semata-mata tidak mohon pertolongan. Minta pada Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kita dengan sabar. Itu firman Allah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Minta tolong pada Allah dengan kita sabar dan salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sungguh sangat amat berat Coba kita lihat di mana-mana. Orang tidak salat berat, padahal tidak. Illa alal khusin, kecuali orang-orang yang khusus tidak berat itu. Berarti yang tidak solat itu berat kerana tidak khusus. Tidak takut kepada Allah. Tidak mengharap ridha Allah. Tidak mau dia ke surga. Tidak mau dia itu bahagia. Sehingga tidak khusus. Berat solat. Kalau mau kita bahagia, mau ke surga, mau kita dan takut kita kepada Allah, tidak berat salat. Jam 3 kita bangun, jam 4 kita bangun, tidak berat. Maka minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Walaupun berat, tapi orang khusyuk tidak berat. Mengapa dia bisa bangun jam 3, jam 4? Karena mengharap ridha Allah, mengharap surga, dan hidup ini sesaat akan menuju kepada akhirat yang selama-lamanya bagaimana. Maka segalanya sabar, sabar, sabar. Bangun tengah malam sabar, salat tahajud sabar, salat duha sabar. Dan ini banyak pengajian, sabar kita sebentar. Karena ada tujuan hidup ini untuk menuju kepada Allah yang selama-lamanya. Mengapa tidak sabar? Minta tolong pada Allah dengan sabar dan dengan solat. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, kemudian setelah kita berdoa memohon pada Allah, baru kita bertawakal. Bertawakal, maka ada istilah saya sampaikan, kita harus pakai duit. Doa harus banyak, usaha harus maksimal, ikhlas itu kunci, dan tawakal. Doa, usaha, dan ikhlas, kemudian tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan diri kepada Allah. Apa yang Allah berikan, terima. InsyaAllah kita akan disayangi oleh Allah dan akan diberikan kemuliaan, kebahagiaan. Dan menyerahkan diri kepada Allah atas segala ketetapan Allah. Kalau kita sudah menyerah diri atas segala ketetapan Allah, kan tidak susah lagi kita. Ini ketetapan Allah. Mengapa saya seperti ini? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, tapi kita tetap berusaha yang baik dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita terus. Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi harus kita berharap kepada Allah. Berarti apa mengharap kepada Allah? Meyakini yang bahwa Allah yang dapat memberikan pertolongan. Yakin. Apa saja persoalan kita berdoa, sabar, dan minta pada Allah, berharap kepada Allah, kita yakin Allah dapat memberikan pertolongan kepada kita. Orang dah bisa. Maka kalau minta, mintalah pada Allah. Minta tolong pada Allah. Jangan kepada yang lain. Karena Allah mampu segala-galanya. Rahmatkah yang perlu kita minta, keberkahan di dalam segala hal. Ini rahmat banyak, keberkahan tidak ada. Rahmat Allah banyak, bahkan tidak dinikmati rahmat itu. Karena rahmat yang diberikan secara luas itu rahmat. Begitu kita nikmati, itu nikmat. Tapi orang sekarang, rahmat banyak, nikmat tidak ada. Harta banyak, dinikmati enggak bisa. Harta banyak dipergunakan kepada yang benar, tidak ada. Berarti rahmat ada, nikmat mana? Semua orang diberikan rahmat, tapi ada yang tidak bisa kita nikmati. Maka seluruh rahmat Allah yang Allah berikan itu, keberkahan, rahmat dalam segala hal itu, ya, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya seluruh rahmat untuk menjadi nikmat. Bahkan nikmat itu bukan hanya di dunia, kaya raya, tapi akhirat bagaimana? Maka nikmat yang Allah berikan di dunia kita nikmati, di akhirat kita nikmati. Maka bawalah harta-harta kita itu kepada agama Allah, kepada jalan Allah. Sekarang banyak orang kikir-kikir itu. Jadi akhirnya mati, tinggal hartanya, tinggal tokonya, tinggal segala-galanya, tidak dibawa untuk akhirat. Berarti rahmat ada, tidak dinikmati dalam hidup ini, tidak dinikmati untuk hari akhirat. Kan sedih itu. Maka ya, mari kita memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang sabar itu, mengapa dia bisa sabar? Karena dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Nah, karena sudah takut kepada Allah, apa yang diberikan ke depan Allah terima dengan lapang dada, senang hati. Karena kita takut kepada Allah. Kalau kita tidak terima, berarti keluh, kesah, gelisah, karena kita tidak takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap bertanggungjawab dan menjauhi segala larangannya. Kita bertanggungjawab dan kita menjauhi segala larangannya karena takut kepada Allah. Kalau bertanggungjawab hidup ini untuk solat, untuk ibadah, lakukan. Dan kita menjauhi segala larangan Allah. Ini ada orang solat, larangan dikerjakan. Dia solat, dia ibadah, tapi larangan kok dikerjakan. Istilah kita kalau itu pergi, itu berarti salahnya yang belum kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Salah-salah, tapi belum kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Salat-salat, iri, dengki, dendam. Salat-salat, kita tidak baik dengan orang lain. Salat-salat, perbuatan keji mungkar kita lakukan. Berarti salat ini belum kita laksanakan dengan sebaik-baik. Kalau sudah benar solat itu, benar-benar kita lakukan, sudah takut kepada Allah, segala kemungkaran tidak lagi dilakukan. Berarti pertanyaan sekarang, bagaimana orang salat ini belum dikerjakan dengan sesungguhnya? Bacaan mungkin tidak benar, wudhunya belum benar, mandi junubnya belum tidak benar. Akhirnya salat apa? Salat-salat.

0: menjaga diri.
1: Tidak ada. Muslim, dia tidak menjaga diri. Akhirnya, Muslim hanya nama. Muslim hanya merek, label. Di dalamnya isinya apa? Halal, di dalamnya isinya apa? Dalam apa isinya? Muslim, tapi di dalam haram, dosa, yang kita makan dosa haram, tapi Muslim. Jadi seorang Muslim ini harus senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Itu seorang Muslim. Sekarang banyak Muslim, mengapa tidak menjaga diri? Yang korupsi orang Muslim, yang berdina orang Muslim, yang bunuh-membunuh orang Muslim, yang melakukan berbagai macam kemungkaran orang Muslim. Berarti Muslimnya apa? Nama dan merek. Di dalam bunuh. Jadi orang Muslim itu harus menjaga diri dari perbuatan dosa, baru Muslim. Menghindari dari yang haram lagi. Menghindari dari haram. Ini haram tetap kita makan. Riba, apa, judi, sabu-sabu. Muslim. Tidak benar itu. Dan berusaha mengikuti segala perintah Allah. Orang Muslim menjaga diri ya, dari perbuatan dosa, kemudian menghindari dari yang haram, dan berusaha mengikuti segala perintah Allah. Ini Muslim. Baru kita benar-benar ya, seorang Muslim. Yang sekarang ya, bagaimana? Ini ada satu hadis. Mari kita lihat. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala tayyibun. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat amat sangat baik Allah. Amat sangat baik Allah subhanahu wa ta'ala. La yakbalu illa tayyiban. Tidak Allah menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima yang tidak baik. Yang haram, yang tidak baik itu tidak terima. Allah menerima yang baik-baik. Wa annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala amaral mu'minina, menyuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah menyuruh kepada rasul-rasul. Bagaimana Allah menyuruh kepada rasul, begitu juga Allah menyuruh kepada orang-orang mukmin, sama seperti yang diperintah kepada rasul, begitu juga kepada orang mukmin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala Allah ta'ala, ya ayyuhal rusul, wahai rasul-rasul, kulu, makan olehmu, wahai rasul-rasul, minan thayyibat, dari yang baik-baik. Wahai rasul, makan olehmu dari yang baik-baik. Wa amalu sholihan, dan beramallah yang baik. Makan yang baik, beramal yang baik. Kalau kita makan belum tentu baik, beramal tidak baik. Ada yang beramal baik, makanan tidak baik, macam-macam. Padahal makan yang baik, beramal yang baik. Tidak boleh yang tidak baik. Allah tidak menerima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu, dan berkata, wahai orang-orang yang beriman, kulu minan thayyibat, makanlah oleh kamu dari yang baik-baik, hasil yang baik, kerja yang baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan untuk kamu, makan yang baik-baik, beramal yang baik-baik. Summa, kemudian

0: menyebutkan, menceritakan Zakara Rajul ini menceritakan, ada seorang lelaki yang jauh perjalanannya luar biasa, lama perjalanannya. Yatilus Safar ini adalah perjalanan yang jauh. Dia As'as Akbar, rambutnya kusut, kemudian mukanya berdebu. Orang perjalanan jauh, ya, rambutnya tidak jelas, mukanya berdebu. Apa kerja orang itu? Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya, menadah kedua tangannya ke langit. Rambutnya kotor, kusut, mukanya berdebu, dia pergi panjang perjalanannya. Ya Rob, Ya Rob, dia berdoa. Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah, Ya Allah. Padahal dia wa mat'amuhu haram. Dia minta, Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah. Makanannya haram seperti orang kita sekarang. Makanan haram, semua haram, tapi minta terus. Berdoa seolah-olah itu benar-benar, tapi makanannya, minumannya, wa mas'arabuhu haram, wa mat'amuhu haram, makanannya, wa mas'arabuhu minumannya haram, wa malbasuhu pakaiannya haram, seluruh pakaian dipakai dari harta haram. Yang dimakan bawa ke rumah untuk anak keluarga dari haram. Dan minuman yang dibawa supaya diminum oleh anak keluarga dari haram. Dia berdoa, Ya Rab, Ya Rab. Waqudiya bil haram. Selalu dia mengenyangkan tiap hari, tiap saat, seumur hidup haram. Bahkan dia bangga senang tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, karena sudah dibimbing oleh syaitan itu, sudah digoda oleh syaitan, tidak bersalah, seolah-olah dia tidak apa-apa. Waqudiya bil haram fa anna yustajabu lahu, bagaimana diterima doa ini persoalannya. Bagaimana diterima doa? Bagaimana kita berdoa, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah, tiap hari, tiap saat berdoa, sedangkan yang kita makan hasil dari haram, yang kita minum hasil dari haram, pakaian-pakaian, bakar rumah-rumah yang dibangun dari haram, hasil kebun di mana-mana itu dari haram. Ini persoalan besar ini di zaman sekarang. Fa'anna yustajabulah, bagaimana diterima doa? Maka akhirnya kadang-kadang seluruh nikmat dicabut, hartanya dicabut, kemudian berbagai macam ujian diberikan, akhirnya tidak ada apa-apa. Maka karenanya mari kita benar-benar seorang muslim dan berdoa kepada Allah. Dia kita tetap sabar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan kita dan kerja kita. Dan semuanya itu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sisa-sisa umur ini yang tidak lama lagi, bagaimana kita bertanggungjawabkan kepada Allah? Kehidupan ini, makanan ini, rumah ini, harta ini, bagaimana? Untuk mempertanggungjawabkan yang berdosa ini sedikit tidak bisa kita buat, apalagi yang banyak. Tidak bisa. Kita mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang sekarang tidak apa-apa, menganggap, tapi bagaimana kalau sudah kita kembali kepada Allah? Tidak lepas kita, kemana harta kita? dari mana ke mana kamu, dan juga kamu hidup apa yang kamu kerjakan. Seluruhnya dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tidak bisa lepas hutang. Maka sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menjaga diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mengerjakan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap melaksanakan segala perintah dan menjauhkan segala larangan, insya Allah, walaupun kita berbagai macam hal harus lakukan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keyakinan, Allah akan membantu kita, akan menolong kita di dalam beramal, di dalam melakukan segala kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karenanya mari kita mempergunakan hari-hari, tiap-tiap hari adalah untuk melaksanakan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita sampaikan. Yang di belakang itu adalah segala-galanya akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Karena sabar itu masuk akhlak yang mulia, tawakal akhlak yang mulia, kita melakukan yang baik-baik itu termasuk akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang mahmudah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menjaga lagi akhlak yang mulia kepada sesama kita, sesama manusia. Inilah, ini juga merupakan sikap perilaku yang mencerminkan kebaikan dan kasih sayang, tindakan dan kasih sayang kepada, kepedulian kepada orang lain. Juga itu harus kita wujudkan. Jadi bukan hanya untuk diri kita, kepada sesama manusia juga harus baik, dan kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain. Jadi menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita itu penting. Menjalin hubungan yang harmonis dengan saudara-saudara kita, menghormati, menghargai orang lain. Yang di zaman sekarang itu tidak lagi harmonis sesama, tidak menghargai orang lain dan sebagainya. Juga itu persoalan yang cukup besar sekarang. Tidak harmonis, tidak menghormati orang lain. Jadi kita harus menghargai tanpa memandang perbedaan. Ini orang kaya, ini orang miskin, ini pejabat, ini itu tidak boleh. Harus kita menjaga hubungan yang baik. Juga sesama suku, sesama suku kita, atau status sosial. Ini karena orang ini tidak ada sama. Jadi ini juga penting kita wujudkan yang di zaman sekarang, karena zaman ini sudah kita lihat itu yang seperti ini. Kacau di sini, kacau di sana, susah, macam-macam. Jadi kemudian lagi berkata benar kita. Seorang Muslim diharapkan untuk selalu berkata yang benar. Berkata yang jujur, berkata yang benar, dan tidak menyebarkan fitnah atau berbicara dengan kata yang menyakiti. Sekarang kita lihat tu banyak fitnah disebarkan pada Muslim, menyakiti orang pada Muslim, kesalahan orang diungkit-ungkit pada orang sudah berbuat begitu yang baik. Mengapa kita memfitnah dan menyakiti? Dan juga harus kita jaga supaya apa? Kita baik, sudah kita baik, negeri kita baik, dan diberkata yang jujur dan benar. Ini penting. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh, Programan 1.

0: aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: RRI Sabang FM 94.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz dari Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, pendengar tentunya bersama saya Nadia Ruslan hari ini edisi Senin ya 11 Mei 2026. Tentunya kami masih akan terus menemani ruang simak Anda di malam ini dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berikut ini kita simak kembali rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah kami persiapkan hanya

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen BRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen BRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
2: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Satu lagu bagus miliknya Semi Simorangkir dengan Pergi Tak Kembali sudah hadir menemani ruang simak Anda pendengar, dan juga membawa kita ke formasi waktu pukul 21:42 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih terus bersama kami di kesempatan malam hari ini. Semoga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda semuanya di saat Anda menjalankan rutinitas di malam ini, ataupun untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan di suasana malam yang baik ini yang akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda. Namun kami akan temani Anda dengan satu informasi ya. Namun sebelumnya kami akan temani Anda dengan satu informasi mengenai kenaikan aftur picu lonjakan biaya umrah di Aceh. Kenaikan harga aftur dan biaya operasional penerbangan berdampak langsung terhadap ongkos perjalanan ibadah umrah bagi masyarakat Aceh. Pelaku travel dan pemerintah mengungkapkan bahwa biaya tambahan perjalanan kini dapat mencapai sekitar 6 juta rupiah per jamaah. Direktur PT Zul Trawiya Wisata, Yuharli Muhammad, mengatakan kenaikan harga aftur memicu bertambahnya tarif tiket pesawat internasional yang menjadi komponen terbesar dalam biaya umrah. Menurutnya, kondisi ini membuat agen perjalanan harus menyesuaikan lagi harga paket agar operasional tetap berjalan. Aceh termasuk daerah yang cukup terdampak ya, karena jamaah haji masih sangat bergantung pada penerbangan internasional dengan biaya transit dan operasional yang tinggi. Kenaikan harga tiket juga disebut menjadi terjadi secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, minat masyarakat Aceh untuk melaksanakan ibadah umrah masih tinggi. Banyak calon jemaah yang tetap mendaftar meskipun harus menyesuaikan kemampuan finansial dan memilih jadwal keberangkatan tertentu agar memperoleh harga lebih terjangkau. Penelaah teknis kebijakan Bina Haji Reguler dan Umrah Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Aceh, Haji Darwin, menyebut pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah agar tetap mematuhi regulasi dan tidak memberatkan jemaah secara sepihak. Transparansi biaya menjadi hal penting di tengah kenaikan harga penerbangan global. Ia meminta masyarakat lebih cermat memilih biro perjalanan resmi yang memiliki izin dan memberikan rincian biaya secara jelas. Dan juga menghimbau kepada calon jemaah agar mempersiapkan keberangkatan lebih awal untuk mengantisipasi fluktuasi harga tiket pesawat dan kurs mata uang asing yang ikut mempengaruhi biaya perjalanan umrah. Demikian pendengar, satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 94 MHz dari Sabang. Tentunya juga masih bersama saya Nadia Ruslan yang akan terus menemani ruang simak Anda. Ya, lebih kurang 60 menit ke depan lagi ya kebersamaan kita pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada menemani suasana malam Anda di kesempatan hari ini ya. Kami coba temani kembali dengan informasi di suasana malam hari ini. Ya, mengenai mengenai aparatur desa diminta aktif mensosialisasikan data DTSEN. Badan Pusat Statistik Kota Sabang terus memperkuat pembangunan berbasis data melalui keberlanjutan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Hal itu disampaikan Wali Kota Sabang melalui sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Sabang, Dr. Andes Kamarudin, dalam kegiatan sosialisasi yang membahas penguatan data sosial ekonomi dan persiapan sensus ekonomi 2026 di Kota Sabang. Disebutkan, program Desa Cantik merupakan investasi jangka panjang dalam membangun budaya data hingga tingkat gampung. Gampung merupakan ujung tombak pembangunan sehingga ketersediaan data yang akurat sangat menentukan arah kebijakan pemerintah. DTSEN hadir sebagai solusi atas persoalan data sosial ekonomi yang selama ini dinilai belum terpadu dan masih tumpang tindih di berbagai sektor. Hal itu sebutnya menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Selain itu, DTSEN ini menjadi dasar kepesertaan jaminan kesehatan Aceh sesuai peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026. Ditegaskan akurasi data sangat menentukan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Karena itu diminta seluruh aparatur kota, kecamatan hingga pemerintah gampung aktif melakukan pemutakhiran dan sosialisasi data kepada masyarakat. Pada kesempatan yang sama, peserta juga mendapatkan sosialisasi terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kamarudin juga menyebutkan sensus ekonomi merupakan potret menyeluruh kondisi ekonomi bangsa yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, aparatur gampung, masyarakat Kota Sabang, dan masyarakat Kota Sabang untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang jujur dan akurat demi mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Demikian pendengar informasi yang kembali kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Sabang FM 94.

0: dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui era Resama FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali berjumpa nanti subuh pada pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah pendengar dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama Persatuan Banda Aceh melalui frekuensi 97.3 FM. Kami akan mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Yang akan disampaikan oleh Dr. Yusuf Ardawi SHMH. Dan hormat pada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syurahli sadari wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, serta beberapa radio lainnya. Subuh yang lalu telah sama-sama kita dengar bagaimana perjalanan pemimpin-pemimpin Islam pada masa Abdullah bin Zubair. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita i'tikaf di dalam masjid paling bersejarah ini, kita coba kupas atau ulang kaji mengenai kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Menariknya hadirin sidang jamaah subuh, Malik bin Marwan bin Hakam bersamaan kepemimpinannya pada masa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, pusat awal pemerintahannya di Madinah, kemudian pindah ke Mekah. Sementara Abdul Malik bin Marwan atau Malik bin Marwan itu di Damaskus, Suriah. Setelah ayah daripada Yazid meninggal dunia, yaitu Muawiyah, dilanjutkan Yazid, kemudian ada lagi Muawiyah juga namanya. Muawiyah ini tidak punya keturunan. Kemudian dilanjutkan oleh Hakam. Orang ini

ini adalah sepupu daripada Uthman bin Affan yang agak jauh. Malik bin Marwan itu lahir pada tahun 23 Hijriah atau 646 Masehi. Silsilah beliau Abdullah atau Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abu As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab. Artinya dari semua khalifah yang pernah kita sampaikan, semuanya memiliki kaitan. Semuanya satu keturunan suku Quraisy, walaupun berbeda-beda klan. Kemudian ada klan Umayyah, ada klan Abbasiyah dan seterusnya. Pada dasarnya, kalau kita mau lihat secara mendetil, semua khalifah itu punya hubungan family. Meskipun dalam perjalanannya terjadi, kalau dalam bahasa politik, dinamika di antara mereka. Contoh, Abdullah bin Zubair yang kemudian dibaiat oleh mayoritas penduduk Irak, Persia atau Iran sekarang, yang tidak membaiat secara mayoritas Abdullah bin Zubair sebagai khalifah pengganti Muawiyah, hanya sebagian kecil penduduk Mesir dan Syam. Namun kedua pemimpin ini berseberangan dalam ijtihad. Pertanyaannya, apakah ketika dua orang-orang salih ini, orang-orang taat ini, orang-orang penghafal Quran ini beda ijtihad, apakah keduanya masuk surga atau masuk neraka? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik bin Marwan selama hidupnya, usianya sampai 60 tahun atau masa baliknya katakanlah 15 tahun, tidak pernah meninggalkan salat jamaah sekalipun. Berbeda dengan Yazid. Yazid sering meninggalkan salat, bahkan hobinya minuman keras dan musik-musik, kalau bahasa sekarang konser, yang sering dilaksanakan di istana. Jadi ada rebutan pada satu masa ini antara Abdullah bin Zubair yang meneruskan kepemimpinan sebelumnya, meneruskan kepemimpinan Sayyidina Hussein, sementara Abdul Malik bin Marwan melanjutkan kepemimpinan ayahnya Hakam, Marwan bin Hakam. Yang tragisnya, hadirin sidang imam subuh, dan menyedihkan, pada saat Malik bin Marwan berkuasa selama 20 tahun, ribuan nyama umat Islam yang berseberangan dengan beliau, terutama pengikut Sayyidina Hussein atau pengikut Abdullah bin Zubair. Padahal keduanya orang-orang salih, orang-orang yang selalu menghidupkan malam tahajud, penghafal Quran, perawi hadis. Bagaimana misalnya kebijakan Malik bin Marwan ini melalui panglima perangnya Hajjaj bin Yusuf Astaghfari

menghancurkan Madinah, menghancurkan Ka'bah, sehingga Abdullah bin Zubair syahid di tangan pasukan Malik bin Marwan, sama-sama orang salih. Ini persoalan ijtihad. Ketika ada dua orang kubu Islam berperang, katakanlah, tidak etis kita mengklaim salah satunya yang paling benar. Saya tidak punya kapasitas. Yang paling benar adalah kubu Malik bin Marwan, atau yang paling benar adalah Abdullah bin Zubair. Ini persoalan ijtihad yang viral selama ini di daerah kita. Itu persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut. Ada yang mengatakan misalnya bahwa orang-orang GAM dulu berperang melawan pemerintah pusat. Ada yang berpendapat syahid dunia, syahid akhirat, atau syahid dunia akhirat. Ada yang berpendapat tidak syahid sama sekali. Ini yang sebenarnya persoalan ijtihad. Tak perlu kita repot-repot, baik karu-karu. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia, kalau mau melihat secara kafah, secara komprehensif mengenai pendapat orang-orang Islam yang berperang dalam membela kebenaran versi masing-masing, itu ada buku yang ditulis oleh murid Syekh Hasan Kurungkali. Ada bukunya, boleh dicari di toko buku Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat. Beliau mengupas di situ secara lengkap dari berbagai macam pendapat ulama muktabar, ulama mujtahid, empat mazhab beliau bentangkan di situ. Cukup komprehensif bukunya. Penulisnya adalah Dr. Mutiara Fahmi, kebetulan guru saya langsung. Jadi tak perlu, ini persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut, jangan saling menyalahkan, apalagi kita salahkan ulama. Karena beliau juga punya ijtihad. Empat pendapat ulama. Maka penting sekali belajar sejarah. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan hal tersebut di dalam surat Hud ayat 120. Faqulan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah-kisah rasul kami ceritakan kepadamu, hai Muhammad, yaitu kisah-kisah dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Ini ayat yang cukup sering kami sampaikan di dalam pengajian ini. Jadi selesai persoalan yang viral selama ini. Jadi itu persoalan ijtihad. Banyak juga ulama berpendapat lain. Maka penting sekali belajar sejarah. Ada beberapa perang besar di dalam Islam yang melibatkan orang-orang salih, melibatkan para sahabat yang berbeda ijtihad. Contoh misalnya, kita sama-sama dengar perang Jamal. Di mana dalam perang Jamal ini korban tidak kurang 13.000 orang Islam penghafal Quran, orang-orang salih, sahabat dan tabi'in. 5.000 dari pengikut Sayyidina Ali dan 8.000 dari pengikut Siti Aisyah. Beberapa tahun kemudian atau 2 tahun kemudian terjadi lagi perang sesama Islam antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Sama-sama ulama, sama-sama hubungan family, sama-sama sahabat Nabi bertemu dengan Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya pernah menjadi sekretaris Rasulullah, pernah
menjadi orang yang menulis wahyu. Setiap nabi menyampaikan, malaikat menyampaikan wahyu pada nabi, nabi menyampaikan yang ditulis oleh Muawiyah ini. Kan sembarangan orang sebagai penulis wahyu. Akhirnya apa dalam perjalanan persoalan ijtihad korban menurut Ibnu Katsir 45,000 korban syahid. Saya berani bilang syahid, insyaallah syahid 45,000 dari umat Islam, di antara sebagiannya sahabat tabi'in pengikut Muawiyah, 25,000 pengikut Sayyidina Ali atau tentara Islam pada saat itu. Berani selevel kita memfonis keduanya masuk neraka? InsyaAllah kedua-dua kubu ini juga masuk surga, kita doakan. Demikian juga di Perang Jamal, di Perang Hurrah di Madinah, perang antara Abdullah bin Zubair dengan Malik bin Marwan. Abdullah bin Zubair ini cucu daripada Abu Bakar Siddiq, ibunya Asma, adik kandung daripada Siti Aisyah Asma ini. Jadi maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat, terutama di Hud, surat Hud ayat 120. Maka pelajarilah sejarah agar kita tidak bisa ditipu oleh orang-orang yang niatnya tidak baik. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, dalam waktu singkat ini kita ingin sampaikan apa saja yang dilakukan oleh Malik bin Marwan selama menjadi khalifah kelima daripada dinasti Umayyah atau apa namanya, Umayyah. Yang pertama, beliau orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar yang bertulis di sebelahnya kalimat tauhid, di sebelahnya bertulis kul huwallahu ahad Allahu samad, menggantikan uang pada saat itu masih menggunakan uang Persia dan uang Romawi. Ini orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair syahid, baru umat Islam mampu disatukan. Karena pada saat itu Romawi juga sedang gencar-gencarnya ingin menyerang Islam. Alhamdulillah pada masa Malik bin Marwan mampu menyatukan semua daerah-daerah yang bergejolak. Kemudian kita melihat di Palestina atau di Masjidil Aqsa itu ada Domsrok namanya, yang warna keemasan itu, Domsrok namanya, atau kubah emas. Ini adalah dibangun oleh Malik bin Marwan. Coba sekitar abad ke-6 Masehi atau tahun 700 sekian. Pada masa beliau sampai sekarang masih ada. Pemimpin Islam yang sangat tegas menghukum orang-orang gratifikasi adalah Malik bin Marwan. Pada masa Malik bin Marwan tidak ada istilah gratifikasi. Nyuranya tak jauh hadiah ke pejabat. Hana getung goyan. Bahkan menghukum orang-orang yang menerima gratifikasi, walaupun saudara sendiri. Kemudian khalifah pertama yang mengumumkan secara resmi penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada masa beliau, Islam sudah sampai juga ke Afrika Utara. Bahkan sudah mulai beliau kirim tentara ke perbatasan Spanyol, meskipun belum pada masa anak beliau Spanyol dikuasai. Nanti kita jelaskan ke pedoman selanjutnya. Baru sekitar perbatasan beliau kirim untuk merebut atau menguasai wilayah-wilayah sekitar Spanyol. Afrika hampir habis,
Tunisia, Maroko, Libya, dan sebagainya. Pada masa Malik bin Marwan, pos surat-menyurat ada kantor pos. Kantor pos yang dibentuk sekarang walaupun hampir tidak hidup lagi. Ini dimulai atau korespondensi ini dimulai pada masa Malik bin Marwan. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan Islam yang kemudian digunakan di dunia modern. Kadang kita tidak sadar. Lagi-lagi, kadang kita malas membaca sejarah. Padahal sejarah itu adalah arah. Sejarah itu adalah tuntutan. Sejarah itu adalah informasi yang berguna bagi kita agar tidak salah melangkah. Pada masa Malik bin Marwan ini juga, pabrik senjata secara resmi diproduksi dan membuat kapal-kapal perang. Kapal perang masa lalu tidak seperti sekarang, dari besi, dulu dari kayu. Pabrik resminya pada masa beliau dibuat, baik pabrik senjata maupun pabrik kapal perang. Hadirin sekalian jemaah subuh yang berbahagia, pada masa beliau juga betul-betul menyeleksi anggota polisi, terutama untuk menjadi pimpinan tertinggi atau pati, baik tingkat kapolrinya, kapoldanya. Pada masa Malik bin Marwan betul-betul diseleksi pimpinan polisi. Paling kurang 3 syarat polisi pada masa beliau. Yang pertama, ada istilahnya tawil julus atau tawil al julus. Ini semoga didengar oleh Kapolda atau decision maker kepolisian di negeri kita. Tawil al julus ini adalah memilih pimpinan polisi yang sabar. Yang sabar dan cakap. Baik bacut-bacut. Ada pendemo misalnya, padahal belum anarkis, kata tadrob, kata poh. Jadi betul-betul polisi itu harus dipilih dari pimpinnya orang-orang sabar. Jangan mudah tersulut emosi. Ini betul-betul, dan dalam ilmu psikologi ini ada kriteria bagaimana orang-orang sabar itu. Dan kami yakin polisi tahu bagaimana sosok-sosok yang sabar untuk menjadi pimpinan tertinggi di polisi. Coba kalau kapolseknya, kapolresnya, kapoldanya, orang-orang yang bagah bengeh, kibana anak buah. Karena anak buah ini kan siap, tinggal menunggu instruksi. Maka carilah kepala-kepala polisi, pimpinan-pimpinan polisi, orang yang sabar. Di antara orang sabar, secara ilmu semiotika atau ilmu gestur, mudah sekali. Boh, di antara jinyo, boh gliung tebai. Boleh buat penelitian. Urung boh gliung tebai, yang biasa sabar urung. Nyo lipe, yang gelom saboh dah begah di peluh hijau. Kemudian ada samin al-amanah. Jadi bukan diangkat pimpinan polisi pada masa Malik bin Marwan karena asabiah, karena primordialisme, karena kedekatan, tapi betul-betul orang yang sudah teruji dan terbukti dedikasinya selama baik selesai pendidikan, penempatan dilihat. Jadi tidak terpengaruh dengan kedekatan, apalagi dengan, kalau ada mungkin, dengan hal-hal lain yang sifatnya pragmatis. Jadi tidak pengaruh kalau mau jadi polisi yang baik. Ini dilakukan oleh Khalifah Malik bin Marwan. Satu lagi yang paling menarik, ketika Khalifah Malik bin Marwan menjadi pemimpin Islam, pemerintahan Islam pada masa itu, beliau memastikan
kepada semua jajaran polisi di bawah beliau agar tidak pernah mendengar, tidak boleh dekat dengan keluarga khalifah. Karena Muhyiddin mampu jabat presiden, tidak sanggup dekat dengan presiden atau dengan gubernur, dia akan dekat dengan mendekati keluarganya. Maka Malik bin Marwan itu akan memberi hukuman kepada saudaranya, kepada keluarga yang dekat dengan pimpinan polisi. Ada di zaman kita sekarang? Semoga ada. Pada masa Malik bin Marwan ini, semua kitab-kitab yang berasal dari bahasa Persia, bahasa Romawi, dua bahasa besar pada saat itu, beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dibaca oleh orang-orang Islam pada saat itu. Itu sama peradaban ketika di Spanyol, di mana sebelum orang-orang Eropa merebut Cordova Spanyol dulu, mereka menerjemahkan buku-buku Arab, bahasa Arab, yang kemudian mencoba sedikit mengganti nama-nama Eropa. Mereka sudah menerjemahkan buku-buku bahasa Arab di pustaka-pustaka yang ada di Spanyol, kemudian mereka sebar ke negara mereka. Misalnya mereka mencoba sedikit mengganti nama Ibn Urus misalnya, mereka ganti nama Averus, Ibn Usina, Avicina, ada Al-Jabbar, ini yang mungkin agak sulit, ada Algoritma, semua orang Islam mereka coba ganti nama, coba seolah-olah ilmu pengetahuan yang benar dari mereka. Padahal konsentrasi kami di dalam hukum internasional, ada satu dua ahli hukum internasional mengakui bahwa semua hukum berasal dari yang diadopsi oleh bangsa modern sekarang dari Islam. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, terakhir adalah ada apa namanya titik dan harakah di dalam Al-Quran, itu pelopornya adalah Malik bin Marwan, agar mudah bisa dibaca oleh orang-orang non-Arab. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan Malik bin Marwan ini yang berguna sampai kepada kita sekarang, dan kita doakan semoga beliau diluaskan kuburnya, dimaafkan dosanya, dan doakan kita bertemu dengan orang-orang yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arsal mengantarkan Warta Angkutan Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Sari berita. Pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tangkap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
2: Ada bantuan dari Bupati Serang, Kabupaten Banten, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
1: Pemerintah Aceh Tengah kata Alam Syuhada melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Reporter Saifullah Nurdin dari Loksmawe melaporkan.
3: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Uma menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Uma menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat.
4: Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan itu verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8, sehingga timbul persoalan pasien tersebut harus secara mandiri membayar.
3: Selanjutnya, data dari Kementerian Sosial ini sebenarnya bisa dievaluasi dan diverifikasi ulang melalui validasi desa lewat sistem online. Ia juga menyarankan agar peraturan gubernur tersebut dibatalkan atau segera diterbitkan aturan baru yang lebih solutif, termasuk melakukan sistem klaim balik. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan secara general sesuai data penduduk. Selain mendesak perubahan aturan, Haji Uma juga menyarankan solusi jangka pendek berupa penggunaan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti nyata kondisi ekonomi warga. Nantinya, biaya tersebut dapat diklaim ke pemerintah melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Jemaah calon haji masuk asrama haji sesuai jadwal. Jemaah sebut pelayanan asrama haji Embarkasi Aceh memuaskan. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
5: Asrama Haji Embarkasi Aceh sudah menerima kedatangan 7 kloter jemaah calon haji sesuai jadwal kelompok terbang masing-masing sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk masuk asrama sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji Embarkasi Aceh.
6: Alhamdulillah, sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah.
5: Asrama haji juga difungsikan sebagai pusat koordinasi pemberangkatan jemaah, tempat penyatuan kelompok terbang sekaligus lokasi simulasi ibadah untuk memastikan kesiapan jemaah selama berada di Tanah Suci. Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jemaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
7: Suara Subuh Salam serta Radio Merdu FM Pidi Jaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yusrizal, mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
8: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
9: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya. Kasus-kasusnya banyak lah, hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
8: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Cabang olahraga tenis lapangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Gay Lewis pada final prapora dengan skor 2-1. Arif Rizalul dari Melabuh menyampaikan laporannya.
10: Persatuan Lawan Tenis Indonesia PLT Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora keempat cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Nyesdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua PLT Aceh Barat Teguh Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan, pada partai final, tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil menumbangkan Kabupaten Kaya Luas yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Pelatih Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrum. Sebagai gambaran, 1 fedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.